104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Oke, Sobat Bana, kita udah masuk di sesi yang kedua. Sesi di Ngopi Spesial pagi hari ini di edisi akhir pekan Sabtu 8 Agustus. Nah, kan udah biasanya kalau bulan memasuki bulan Agustus kan suasananya memang beda banget ya, karena bulan kemerdekaan gitu, Sobat Bana. Berkibar bendera merah putih di depan rumah, di sepanjang jalan gitu. Terus umbul-umbulnya juga berterbaran di sana-sini dengan nuansa merah putih juga gitu ya. Kampung-kampung dihias dengan lebih cantik, dicat ulang gitu, Sobat Bana. Cuman kalau kita perhatikan, kalau jujur nih kita perhatikan sekarang ini kayaknya sih Udah sedikit menurun dibandingkan dengan tahun-tahun kemarin yang semarak banget gitu dengan lampu-lampu hiasnya, warna-warninya gitu, Sobat Bana. Sekarang ini mungkin yang kita jumpain cuman umbul-umbul dan bendera merah putih aja sih, sekedar seperti itu gitu. Kebanyakan ya, tapi nggak tahu sih kalau di tempat kamu, makanya boleh dong cerita di sini. Kita tunggu nih gimana suasana tempat tinggal kamu menyambut kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun nih, yang mengambil tema Indonesia Bersatu, Adil dan Makmur. Nah, silakan nih kisah kasih ceritain di sini, kita tungguin di 0856345445. Boleh juga lewat medsosnya Bana atau di radio visualnya Bana, Sobat Bana. Ini

melalui aplikasi Xpress Radio ya. Sobat Banam, lagi pada kecewa nih mungkin pagi hari ini karena Indonesia setelah di laga pamungkas penyisihan grup di Piala AFF 2026 tadi malam kontra Singapura ini hanya menuai hasil imbang dan ini tidak penamanya menjadi penentu gitu ya, Indonesia tidak bisa berlanjut laganya di Piala AFF 2026 gitu Sobat Bana. Nah, ini jadi pil pahit yang harus ditelan oleh Timnas Indonesia setelah ditahan Singapura 1-1 di laga terakhir grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026. Pelatih Timnas Indonesia John Heitman mengatakan Dewas Sepak Bola memang sedang tidak berpihak kepada skuad Timnas Garuda. Tim Indonesia merasakan hasil imbang seperti kekalahan di jalan besar Stadion Kalang Singapura pada Jumat 7 Agustus malam. Inilah yang membuat skuad Garuda ini harus tersingkir lebih awal dari turnamen 2 tahunan ini. Sobat Bana, sejatinya Timnas Indonesia bermain cukup baik ya dan bisa unggul lebih dulu lewat tendangan Ragnar Oratmangun, tapi Singapura yang tampil lebih percaya diri sebagai tuan rumah ini mampu membalas gol itu lewat Ilhan Fandi. Sobat Bana, John Heitman mengatakan permainan Timnas Indonesia sebenarnya sudah sesuai dengan harapannya untuk bisa merebut 3 poin. Tapi permainan solid dari Singapura ini yang membuat semua harapan itu jadi sirna gitu. Dan salutnya untuk Singapura, memang pertahanannya hebat Sobat Bana. Mereka ini terorganisir dengan baik dan itu juga dirasakan Vietnam yang juga harus bermain imbang dengan Singapura di laga yang juga digelar di grup A Piala AFF 2026 sebelumnya gitu. Nah Sobat Bana, sekali lagi hasil imbang melawan Singapura ini membuat Timnas Garuda harus tersingkir dari Piala AFF 2026 dan membuat Singapura ini lolos ke babak semifinal. Tim berjuluk The Lions ini finish sebagai runner-up grup A dengan koleksi 8 poin dari 4 kali pertandingan, menyusul Vietnam yang berada di posisi puncak grup A dengan torehan 10 poin. Sementara Indonesia ini harus angkat kopa dari turnamen karena hanya mampu finish di posisi ketiga dengan raihan 7 poin saja. Baik Sobat Bana, ya kecewa udah pasti gitu karena di tangan pelatih yang baru kita berharap bisa lebih baik lagi prestasinya gitu ya. Tapi ya itulah sepak bola Sobat Bana, kadang-kadang bermainnya bagus tapi keberuntungan itu belum berpihak gitu. Baik, informasi-informasi yang lain kita masih bakal hadirkan di sini dan Sobat Bana sekali lagi juga bisa banget berbagi informasi apapun yang terjadi sekitar kamu, situasi lalu lintas, kondisi cuaca atau kondisi-kondisi lain di jalan mungkin yang perlu juga dikasih informasinya. Kita tunggu juga di sini ya di Ngopi Spesial.

informasi dan hiburan.

Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, program Makan Bergizi Gratis atau MBG merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Khususnya anak-anak di balik program besar ini adalah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang bertugas menyiapkan makanan setiap hari. Belakangan, Sobat Bahana, pemerintah menegaskan bahwa SPPG tidak diperbolehkan menggunakan LPG 3 kg, beras bersubsidi maupun minyak goreng bersubsidi dalam operasionalnya. Mengapa demikian? Karena berbagai bentuk subsidi tersebut sejatinya diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak menerima bantuan, seperti keluarga kurang mampu dan pelaku usaha mikro. Jika dapur SPPG yang melayani dalam skala besar ikut menggunakan barang bersubsidi, dikhawatirkan justru akan mengurangi jatah masyarakat yang memang menjadi sasaran utama program subsidi. Di sisi lain, Sobat Bahana, kebijakan ini tentu membawa konsekuensi. Biaya operasional dapur SPPG bisa meningkat karena harus membeli LPG non-subsidi, beras komersial, dan minyak goreng non-subsidi. Hal ini menuntut pengelolaan anggaran yang lebih cermat agar kualitas makanan tetap terjaga tanpa mengurangi jumlah maupun nilai gizi yang diterima para penerima manfaat. Kebijakan ini juga menjadi pengingat bahwa subsidi harus tepat sasaran. Jangan sampai niat baik menghadirkan makanan bergizi berbenturan dengan hak masyarakat kecil yang juga membutuhkan perlindungan melalui subsidi pemerintah. Namun yang tidak kalah penting, Sobat Bahana, adalah pengawasan. Pemerintah perlu memastikan pasokan bahan pangan untuk SPPG tetap lancar dengan harga yang wajar. Jangan sampai larangan menggunakan barang bersubsidi justru menghambat kelancaran pelayanan atau menurunkan kualitas menu yang disajikan. Pada akhirnya, keberhasilan program MBG bukan hanya diukur dari banyaknya makanan yang dibagikan, tetapi juga dari tata kelola yang transparan, efisien, dan berkeadilan.

0: ketika subsidi benar-benar dinikmati oleh mereka yang berhak. Sementara program pemenuhan gizi berjalan optimal dengan anggaran yang tepat, maka manfaatnya akan dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Lalu, bagaimana menurut sahabat Bahana? Apakah larangan penggunaan LPG 3 kg beras dan minyak bersubsidi oleh SPPG sudah merupakan langkah yang tepat demi menjaga subsidi tetap tepat sasaran? Ataukah pemerintah perlu memberikan solusi lain agar biaya operasional dapur MBG tidak semakin membebani anggaran negara? Saya Obana di ajang Taju Bahana. Kita jumpa di minggu depan. Terima kasih sudah bergabung di Taju Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Edukasi dan Hiburan. Kita sudah ada di menit ke-22 dari jam 7 pagi. Halo, selamat pagi nih yang barusan kumpul di sini menikmati ngopi spesial. Mungkin habis dari olahraga kali ya, baru pulang sobat Bahana. Ya, beristirahat dulu bentar gitu. Mungkin juga lagi menikmati breakfastnya, sarapan paginya. Pokoknya semuanya nih boleh banget ngumpul sambil menikmati ngopi spesial. Bisa ikut juga ngobrolin topik kita hari ini loh sobat Bahana. Gimana suasana perayaan kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di tempat tinggal kamu? Apakah lebih meriah dari tahun kemarin atau mungkin justru mengalami penurunan? Nah, mungkin bisa dilihat aja dari atribut-atribut yang dipasang gitu ya. Masihkah ada lampu warna-warni? Masih adakah hiasan lampion kayak dulu? Atau mungkin jauh lebih bagus malahan sekarang gitu? Boleh dong dikasih ceritanya di sini sobat Bahana, kita tungguin ya di 085634545455. Bisa juga lewat medsosnya Bahana, di radio visualnya Bahana juga bisa banget. Di situ ada chatroom. Nah, tulis aja ceritanya di situ. Kita tunggu juga di sini ya, di ngopi spesial. Karena Lila hari ini punya waktu banyak banget nih sobat Bahana sampai di jam 10 pagi gitu. Oke, Lila juga masih tunggu nih informasi-informasi dari kamu juga ya, apapun tentang situasi lalu lintas, kondisi cuaca, kondisi jalan, atau ada hal-hal lainnya. Bisa juga kirim informasinya lewat pesan tek, voice note, atau kalau punya videonya malah lebih bagus. Nah sobat Bahana, yang lagi jadi sorotan juga ya, ini seorang pasien yang mengeluhkan 8 jam sudah menunggu, belum mendapatkan kamar rawat inap. Dia mengeluhkan di media sosial tanpa menyebutkan nama rumah sakitnya, tapi justru dia mendapatkan banyak bulian di media sosialnya dari para dokter ataupun juga dari para tenaga kesehatan. Ya gak semua, tapi oknum-oknum gitu ya. Sempat dirawat di rumah sakit, tapi 8 hari kalau nggak salah 8 hari kemudian ya, karena dia juga tertekan membaca bulian-bulian yang ada di medsosnya, ini memperburuk kondisi tubuhnya sehingga akhirnya dia meninggal dunia. Nah, kasus ini sobat Bahana mendapatkan sorotan, bahkan yang oknum-oknum dokter dan tenaga kesehatan yang diketahui membuli ini juga mendapatkan sanksi atau tindakan gitu ya. Nah, ini juga sama nih sobat Bahana, kasusnya di komentar nyinyir seorang dokter di Malang yang menghina pasien BPJS kesehatan, akhirnya dia dinonaktifkan sobat Bahana. Nah sobat Bahana, polemik komentar bernada sinis terhadap unggahan almarhum Yurizal Tri Khairawan ya, ini pasien BPJS asal Bogor berbuntut panjang. Ini dokter fungsional Puskesmas Pakisaji, salah satunya di Kabupaten Malang, yakni dokter Herdiana Ayu Saputri, dinonaktifkan dari pelayanan kesehatan setelah komentar dari akun media sosial yang menggunakan namanya. Ini menjadi sorotan

0: publik. Sobat Bener, Dinas Kesehatan Kabupaten Malang ini masih melakukan pemeriksaan internal untuk menentukan ada atau tidaknya pelanggaran disiplin. Di tengah proses itu, Hendriana bersama sang suami menyampaikan permintaan maaf kepada keluarga Yurizal dan juga masyarakat. Polemik ini memang bermula ketika Yurizal mengunggah keluhan mengenai pelayanan rumah sakit melalui akun media sosialnya ya. Saat itu mengaku belum mendapatkan ruangan setelah menunggu berjam-jam, dirinya merupakan pasien BPJS 8 jam belum mendapatkan ruangan. Nah, itu intinya ya. Nah, Sobat Bener, unggahan itu kemudian mendapatkan komentar dari akun yang diketahui milik dari Dr. Hendriana. Komentar itu dinilai bernada tidak berempati karena menyinggung kondisi pasien serta penggunaan BPJS. Mau tahu gimana komentarnya? Laspil aja nih ya Sobat Bener. Yurizal, kau masuklah ke triase merah dulu Sal, nanti cepet kau dapat kamar lengkap dengan ventilator dan monitornya yang berbunyi tit-tit-tit-tit. Dingin banget kamarnya Sal, bisa pakai BPJS. Nah, itu tulisan dari Dr. Hendriana. Sekitar sepekan setelah mengunggah keluhan itu, Yurizal ini akhirnya meninggal dunia di 31 Juli 2026 kemarin ya. Dan kabar itu kemudian disampaikan oleh pihak keluarga dan membuat komentar yang sebelumnya ditulis akun Hendriana ini kembali menjadi perhatian publik Sobat Bana. Nah, Dinas Kesehatan Kabupaten Malang kemudian memanggil Dr. Hendriana untuk meminta klarifikasi mengenai komentarnya itu. Hendriana ini diketahui merupakan ASN yang bertugas sebagai dokter fungsional di Puskesmas Pakis Haji. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, Dr. Gigi Iza Elmaila membenarkan status Dr. Hendriana ini sebagai tenaga kesehatan di Puskesmas Pakis Haji. Dan dari pemeriksaan awal, Diana ini membenarkan akun media sosial yang digunakannya untuk memberikan komentar itu merupakan miliknya. Dan kemudian Dinkes Kabupaten Malang menonaktifkan Hendriana dari pelayanan kesehatan untuk memudahkan proses pemeriksaan secara internal.
1: Iki piye to Bu, tanduran kopiku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
2: Ngopo yo? Yo mesti wae to Pak, yen pupuk tabur kuwi ancen cepet ilang, dirusuhe wis entek, tanduran dadi kurang gizi.
1: Oh, yo to. Asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
2: Gunakno wae NPK tablet kelas B, pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, wes to cocok kanggo kopi, teh, lada, famili, kates, gedang, tebu, ketelo, lan porang. Dosisnya kimong 50-70% soko tabur Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to percaya karo ibu.
1: NPK tablet KCC Astro kelas B, repot wiwitane untung sakwise.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng
4: toko Nurul Falah Pak Kajima Desa Sumber Kradenan Bloro. Toko Buana Tani utawi Mas Wito Menden Rejo Kradenan Bloro.
5: Toko Udin Pojo Watu Sambung Bloro.
4: Toko Gudang Polowijo Pak Maksum Simpang Tigo Kalimojo Margomulyo Bojonegoro.
5: Toko Sri Tani Nganti Ngerau Bojonegoro.
4: Ugi Sumadio datang toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
6: Tepat pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.

0: bapak mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas bank BPR Jatim, bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi

0: Oke, biar hadiah tabungan si kemas lho Bu, hadiah langsungnya tanpa diundi.
1: Gebiar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Saya Fendi dari Semarang Gunung Pati, saya dengar radio.
1: Eninis, saya dari Pemalang, saya dengar radio.
2: Saya Dewi dari Pacitan, saya dengar radio.
3: Saya Agung dari Surabaya, saya dengar radio.
4: Halo, saya Ardi dari Situbondo, saya dengar radio.
5: Halo, saya Setio dari Kota Lubuk Linggau, saya dengar radio.
6: Saya Andi dari Sulawesi, saya dengar radio.
7: Saya Hendri dari Madiun, saya dengar radio.
8: Saya Ayu dari Bima, saya dengar radio.
9: Halo, saya Lupita, Kota Ngawi, saya dengar radio.
10: Halo, saya Dedi dari Majalengka, dengar radio paling asik.
11: Saya Sisi dari Kota Pinang, saya dengar radio.
12: Seantero Indonesia, masih dengar radio.
13: Ayo, dengar radio kapan saja, di mana saja.
14: Sobat Buana, sebagai konteks aktual ya, hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di 17 Agustus 2026 ini, pemerintah juga sudah menetapkan logo resmi HUT ke-81 berdasarkan pilihan masyarakat. Nah, yang terpilih adalah logo karya Fajar Novario yang memperoleh 30.669 suara atau 44,73% nih Sobat Bana, dari total suara seluruhnya 68.569. Selain itu juga Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 ini juga mewajibkan bendera negara dikibarkan pada setiap peringatan kemerdekaan 17 Agustus gitu ya. Nah, nggak cuma bendera aja sih untuk yang dikibarkan Sobat Bana, tapi juga banyak hal yang dipercantik lagi gitu ya untuk menyambut setiap hari ulang tahun kemerdekaan gitu loh. Apa namanya, gapuranya dihias lagi, dicat lagi gitu. Umbul-umbulnya juga dipasang. Suara rapat panitia 17-an ini juga sudah mulai terdengar. ya itulah tanda-tanda bulan Agustus ya, menjadi bulan kemerdekaan gitu. Dan tahun ini Sobat Bana, Indonesia kan sudah memasuki usia ke-81 tahun kan. Jadi pertanyaannya, bisa dilihat, jujur deh, dilihat di sekitar kamu gitu, masih semarakkah kampungmu menyambut hari ulang tahun ke-81 kali ini? Kita masih tunggu ceritanya. Silakan nih bisa di-share di 0856345454545, bisa juga lewat medsosnya Bahana dan juga di radio visualnya Bahana di aplikasi Express Radio. Ya Sobat Bahana, masih menyoroti soal pemulihan terhadap keluhan seorang pasien BPJS di Bogor ya. Selain tadi ada Dr. Hendriana dari Puskesmas Pakisaji Kabupaten Malang. Nah, ada juga nakes yang menjadi sorotan, dia adalah Elda Putri Rahardini. Selain LPDP Sobat Bahana, dia ini juga pernah dapat beasiswa dari pemerintah Jepang. Elda Putri Rahadini yang belakangan juga menjadi sorotan setelah komentar yang ditulisnya ini terkait Yuriza Trihairawan yang memicu kecaman publik Sobat Bana. Tapi dibalik kontroversi itu, sosok Elda ini ternyata memiliki rekam jejak akademik yang cukup panjang loh Sobat Bana. Tidak hanya tercatat sebagai penerima beasiswa LPDP, Elda juga pernah mendapatkan beasiswa dari pemerintah Jepang untuk melanjutkan pendidikan doktoralnya ya di negeri Sakura itu. Dan Elda ini diketahui memperoleh beasiswa Monbukagakuso atau MEXC gitu saat menempuh pendidikan Doctor of Philosophy atau PhD di Kobe University Jepang. Nah, berdasarkan profil profesional yang tersedia, dia ini menjalani studi dengan fokus Cardiovascular Science atau ilmu kardiovaskular pada tahun 2015 hingga 2019. Nah, riwayat inilah yang membuat perjalanan akademik dari Elda ini menjadi perhatian di tengah polemik yang sekarang ini menimpanya akibat komentar sinisnya gitu. Karena sebelum melanjutkan pendidikan di Jepang gitu ya, kemudian mengikuti pendidikan dokter spesialis, dia ini terlebih dulu menyelesaikan pendidikan

kedokteran di salah satu universitas ternama di Indonesia. Sobat Bana, ini apa namanya, banyak sih rekam jejak ini ya, pendidikan yang diraihnya. Jadi ketika dia berkomentar miring, tentu saja ini juga sangat disorot oleh masyarakat gitu. Dia yang berpendidikan seperti itu, kenapa nir empati gitu Sobat Bana ya. Pernah nih pokoknya banyak deh jejak ininya, jejak rekam jejaknya di bidang akademik, di dunia kedokteran juga, apa-apa yang akademik apa yang pernah ditempuh gitu ya, mulai dari kuliah kedokteran di salah satu perguruan tinggi ternama di Yogyakarta gitu, kemudian mendapatkan beasiswa di Jepang ya, menjadi dokter spesialis Sobat Bana. Ini yang akhirnya dia ini komentarnya terhadap Yurizal ini berujung kecaman gitu Sobat Bana. Di ini apa yang dituliskan di medsosnya ini ya Sobat Bana, Elda ini banyak mendapatkan komentar juga akhirnya dari para netizen gitu, mendapatkan tanggapan, termasuk juga apa yang menjadi unggahan Dr. Elda ini di akun media sosial Erudara Hadini, yang menuliskan gini nih Sobat Bana, PP-nya kayak orang have tapi aslinya heaven kah? Heaven some brain cells gitu. Nah, ini yang dituliskan di media akun sosialnya, dan inilah mendapatkan kritik dari para warganet Sobat Bana, sorotan terlebih lagi gitu ya, lantaran Eda ini diketahui sedang mengikuti program pendidikan dokter spesialis di RSUP Dr. Sarjito Yogyakarta. Jadi jejak akademisnya memang udah lumayan panjang. Nah, itu dia yang disayangkan, kenapa dia bisa menuliskan komentar seperti itu gitu. Dan RSUP Dr. Sarjito sendiri selanjutnya mengambil langkah menonaktifkan Elda dari kegiatan pendidikan terkait dengan polemik yang diunggahnya. Sobat Bana, meskipun ini ya sudah menyatakan atau memberikan permintaan maafnya, tapi ini nanti bakal di pemeriksaan secara internal juga. Kalau memang ada pelanggaran disiplin Sobat Bana, ini nanti akan diberikan sanksi juga dari RSUP Dr. Sarjito Yogyakarta.

0: Tebak-tebak Milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu Milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu Milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu Milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu Milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena Milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu Milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgiaku.
4: 104,5 FM Radio Informasi dan Hiburan.

0: Ini dia, Aquaviva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aquaviva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
2: Aquaviva, murni, sehat, alami.
3: 104,5 FM Banyar Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan ya. Lila masih tunggu nih cerita-ceritanya gimana kemeriahan di tempat tinggal kamu menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun ini. Apakah semeriah di tahun-tahun sebelumnya atau mungkin mengalami penurunan atau justru malah lebih meriah lagi? Boleh nih kasih ceritanya di sini ya. Kita masih tungguin Sobat Bana, bisa di 0856345454545, bisa lewat medsosnya Bana atau di radio visualnya Bana, ini melalui aplikasi Xspace Radio gitu. Jadi waktunya juga masih banyak banget, silakan deh ya ditungguin di sini gitu. Oke, apa ya, lagi-lagi ini ceritanya tentang para nakes yang near empati terhadap unggahan seorang pasien, Yurizal, pasien BPJS di Bogor, Sobat Bana. Aduh, emang ya kalau kita baca komentar-komentarnya tuh miris banget gitu loh, kasihan banget gitu kan. Nah, salah satunya adalah pegawai Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Dr. Soekarjo Tasikmalaya, Nurma Zahara. Ini juga mendapatkan sorotan di media sosial. Yang namanya ramai diperbincangkan di media sosial menyusul dengan komentar nir empati yang disampaikan di unggahan tweets milik Yurizal Tri Hairawan ya, pada 22 Juli 2026 lalu gitu. Sobat Bana, tahu nggak sih apa ininya? Kata-katanya tuh aduh bikin sedih deh pokoknya ya. Yuris, orang miskin, harta miskin, ilmu miskin, akal tapi pengen diistimewain, 8 jam itu sangat wajar. Apalagi kalau itu rumah sakit rujukan nasional, mungkin sekelas RSAS Bandung atau RSCM Jakarta kan. Boleh gue bilang sesuatu? Nah, yang kalimat terakhir ini, aduh, Lila gak tega deh Sobat Bana untuk bacanya gitu. Tapi yang pasti Sobat Bana, nakes yang satu ini akhirnya ya, Nurma Zahra ini akhirnya mengundurkan diri dari sebagai staff di RSUD itu. Yang sebelumnya juga sudah ini sih sudah diperiksa terhadap Nurma Zahra. Pihak rumah sakit ini sudah mengadakan pemeriksaan terhadap Nurma Zahra atas cuitannya di media sosial terkait Yurizal ya, unggahan Yurizal. Dan akhirnya Nurma Zahra ini mengajukan surat pengunduran diri per Kamis 6 Agustus lalu, Sobat Bana. Ini salah satu nakes juga yang melontarkan ini ya, kata-kata yang gak pantas gitu loh. Karena ya kita tahu sumpah dokter seperti apa sih, harusnya tenaga kesehatan itu bersikapnya seperti apa, mengedepankan kemanusiaan gitu kan. Cuman ya itu dia. Yaudah deh Sobat Bana, kita nanti bakal lanjut lagi di Ngopi Spesial jam 8 sampai 10 pagi. Jadi tetap gabung ya di 104,5 FM Bana Radio.

0: adab lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.
1: Tepat pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bana.

104,5 FM Bana Radio. Sobat Bana, program makan bergizi gratis ini tetap lanjut. Sobat Bana, Ketua Dewan Pembina Forum Masyarakat Indonesia Emas Formas Hasim S. Joyo Hadi Kusumo, ini di acara Formas yang digelar di Podomoro Universite Jakarta Jumat 7 Agustus kemarin menegaskan program makan bergizi gratis atau MBG adalah janji kampanye Presiden Prabowo Subianto. Sobat Bana, karena itulah dia memastikan program ini akan terus berjalan selama selama Prabowo menjadi presiden atau memimpin Indonesia. Hasim mengatakan sektor kesehatan dan pendidikan menjadi prioritas utama dalam pemerintahan Prabowo. Ia menekankan program MBG ini bukan sekedar janji kampanye, melainkan program yang sudah diperjuangkan Prabowo sejak lama. Sobat Bana, utusan khusus bidang iklim dan energi itu juga merespon kritik dari kalangan mahasiswa terhadap program MBG. Hasim meyakini mahasiswa itu belum meyakini secara utuh latar belakang yang menjadi buah pikiran lahirnya program dari MBG ini. Sobat Bana, di kandung Presiden Prabowo ini juga menegaskan kembali program MBG tidak akan berhenti selama Prabowo memimpin Indonesia. Jika ada yang menginginkan program ini berhenti,

Hasim meminta untuk bersabar menunggu pada pemilu 2029 mendatang. Demikian segelas informasi 104,5 FM Bahana Radio.

0: informasi dan hiburan.
1: 104,5 FM Banar Radio, 81 tahun Indonesia Merdeka, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Oke, sobat Banar, selamat pagi yang barusan gabung di sini, yang udah dari tadi stay dari jam 6, makasih banget ya. Ngopi spesialnya bareng Adilah panjang banget kan? Sampai di jam 10 gitu. Nah, kalaupun belum tahu topiknya karena baru saja gabung gitu ya. Ini tentang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di tempat kamu. Masihkah semarakkah kampungmu menyambut HUT RI ke-81 kali ini? Merah putih sudah berkibar, gapuranya sudah dihias, umbul-umbulnya juga sudah dipasang, dan suara rapat panitia 17-an juga sudah mulai terdengar gitu. Ya, sobat Bana, masih semarakkah kampung menyambut HUT RI ke-81? Yang ramai mungkin malah grup WhatsApp RT barangkali ya. Rapatnya banyak tapi yang datang sedikit gitu loh. Atau ada juga yang kampungnya tuh justru malah tambah kreatif, bukan cuma lomba makan kerupuk dan balap karung aja, tapi juga ada lomba karaoke, voli, jalan sehat, permainan anak-anak, sampai menghias kampung tuh dengan konsep yang keren gitu, sobat Bana. Nah, makanya pagi hari ini kita pengen tahu, pengen dengar ceritanya dari kamu. Gimana sobat Bana? Coba deh lihat yang di sekitar kamu, di tempat tinggal kamu. Kalau bendera pasti udah terpasang. Umbul-umbul ada yang pasang, ada yang enggak. Gapuranya sudah dicat, ada yang iya, ada yang enggak. Atau masih bersih-bersih halaman karena Pak RT-nya sudah mulai berpatroli sekarang. Ya, sobat Bana, pemasangan bendera bukan sekedar tradisi sih, karena secara aturan bendera merah putih itu wajib dikibarkan pada setiap peringatan kemerdekaan 17 Agustus ya. Tapi semangat kemerdekaan tentu bukan cuman soal memasang bendera aja. Yang lebih penting itu adalah momentum Agustus itu membuat warga kembali berkumpul gitu loh. Karena ya tiap hari semuanya pada sibuk-sibuk sendiri, mungkin momen 17-an ini bisa buat bonding lagi, mempererat kekeluargaan lagi dengan para warga sekitar gitu. Oke, sekali lagi kita tunggu nih cerita kamu, sobat Bana. Menurut kamu, coba deh tengok dulu lingkungan kamu gitu. Apakah kampung kamu menyambut kemerdekaan RI ke-81 tahun ini suasananya lebih meriah dibanding sebelumnya, atau justru malah menurun? Silakan bisa cerita di sini, kita tungguin ya di 0856345445. Bisa juga lewat medsosnya Bahana atau di chatroom. Ini ada di radio visualnya Bahana. Jadi kalau pingin komen di situ ya harus punya aplikasinya dulu. Kalau belum punya, ya di-download dulu dong ya.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau teh jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau teh jus lemon.
3: Kalau aku mau teh jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Aku lapar.
0: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas, enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Supo Mo. Pahlawan nasional Indonesia yang tidak kalah penting adalah Supo Mo. Beliau merupakan pahlawan nasional yang berasal dari Sukoharjo, Jawa Tengah. Supo Mo terkenal sebagai perancang Undang-Undang Dasar 1945 bersama dengan Muhammad Yamin dan Soekarno. Setelah kemerdekaan Indonesia, Supo Mo menjabat sebagai Menteri Kehakiman pertama di Indonesia.

0: News, radio informasi dan hiburan.
1: Menjadi teman setia kala pagi kala senja, nyanyikan curah rasamu lewat radio Bahana FM
2: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi, edukasi dan hiburan. 81 tahun Indonesia merdeka, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Sobat Bahana, menyoroti para nakes yang menghina pasien BPJS ya. Ini menjadi momentum evaluasi etika dokter. Nah, Majelis Guru Besar Kedokteran Indonesia MGBKI menyoroti viralnya komentar beberapa tenaga kesehatan yang dinilai tidak berempati terhadap pasien BPJS kesehatan. Yurizal gitu, Yurizal Khairawan ya, pasien BPJS kesehatan di Bogor gitu. MGBKI ini menilai peristiwa itu harus menjadi momentum evaluasi etika profesi dokter sekaligus juga pembenahan layanan kesehatan. Sobat Bahana, sekretarisnya Tedius Octavianus Hari Prasetyo ini juga menyampaikan keprihatinannya atas penderitaan pasien dan duka keluarga gitu, karena menurutnya setiap nyawa memiliki nilai yang sama tanpa membedakan status pembiayaan ataupun juga kondisi sosial pasien ya. Sobat Bahana, semua nyawa itu amat berharga tanpa pengecualian. Nah, MGBKI ini menghimbau, mengingatkan dokter untuk menjaga nilai altruisme, empati dan juga penghormatan terhadap martabat manusia. Karena nilai itu bukan hanya sekedar tampilan teknis Sobat Bahana, tapi juga bagian dari fondasi profesi dokter yang sudah ditanamkan sejak menempuh pendidikan kedokteran ya. Baik Sobat Bahana, banyak sekali ya nakes yang memberikan komentar-komentar nyinyir pada unggahan Yurizal. Sekarang udah jadi almarhum Sobat Bahana ya. Nah, atas unggahan-unggahan yang tidak empati ini Sobat Bahana, Rumah Sakit Pusri ya, Pupuk Sriwijaya Palembang ini juga akhirnya mengambil tindakan pada salah satu nakesnya Sobat Bahana yang menuliskan komentar nir empati juga Sobat Bahana. Nah, resmi mengakhiri kerjasama dengan Dr. Tamara Dewi Jasmine. Keputusan itu diambil Sobat Bahana setelah manajemen melakukan pemeriksaan internal ya terkait dengan unggahan dari dokter itu Sobat Bahana yang sangat tidak berempati terhadap pasien BPJS Yurizal Trihairawan ya, sebagai bagian dari mekanisme pembinaan dan juga penegakan tata kelola organisasi. Manajemen Rumah Sakit Pusri ini sudah melakukan pemanggilan pada dokter yang Tamara Dewi Jasmine Sobat Bahana. Dan keputusan itu tuh sudah diambil sebagai bentuk komitmen rumah sakit dalam menegakkan profesionalisme dan tata kelola yang baik, juga memastikan seluruh tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan di Rumah Sakit Pusri ini memenuhi standar etika dan ketentuan yang berlaku. Makanya Sobat Bahana ya, jangan asal tulis jari jemarinya, bisa jadi itu sangat menyakitkan dan bisa jadi itu berbalik kepada diri sendiri tuh kan, salah satunya dipecat dari pekerjaannya. Oke Sobat Bahana, dokter Tamara Dewi Jasmine ini memang sempat melontarkan komentar nir empati pada pasien Yurizal Trihairawan di unggahan tweetsnya beberapa waktu lalu. Dalam salah satu unggahannya, yang dokter Tamara ini menyebutkan pihak rumah sakit maupun tenaga kesehatan tidak mendapatkan bayaran dari pihak asuransi untuk kasus yang dinilai tidak sesuai aturan gitu. Selain itu juga sempat menyinggung nih ya kondisi finansial netizen gitu. Dia menyarankan untuk menggunakan asuransi swasta agar tidak menyalahkan

medis. Mending banyakin duit halal daripada banyakin bacot, biar bisa bayar dan merasakan asuransi swasta dan bisa berpendidikan biar akhlak tidak minus dan tidak playing victim. Itu dia caption yang dibuatnya di akun tweetsnya, dan itu yang akhirnya membuat dia harus kehilangan pekerjaannya sebagai dokter di rumah sakit Pusri.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Winscare
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
4: Deno, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
5: Ah, ngerayu ya?
4: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
5: Mau nambah lagi?
4: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana dong?
5: Ini loh mas, dikasih bawang.
4: Hah? Bambang?
5: Bawang mas? Ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
6: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.

0: 104,5 FM Banner Radio, radio informasi, edukasi dan hiburan. Ya, sobat Banner, sampai lupa nih. Apa namanya? Gimana nih? Masih semarakah kampung halaman kamu, tempat tinggal kamu gitu untuk menyambut kemerdekaan RI ke-81 tahun ini? Bisa banget nih dikasih ceritanya di sini ya. Kita tunggu di 0856345445 bisa juga lewat medsosnya Bahana atau di radio visualnya Bahana. Ini melalui aplikasi X-Space Radio gitu, sobat Bahana. Nah, ini apa namanya? Satu momen di banyak momen gitu untuk merayakan kemerdekaan ini, jadi satu momen untuk kembali berkumpul barengan warga sekitar, barengan para tetangga gitu. Sobat Bana ya, kalau biasanya kan semuanya pada sibuk sendiri-sendiri gitu. Bapak kerja, ibu kerja, anak sibuk sekolah, anak muda juga sibuk kuliah, kerja atau bermain media sosial. Kadang tetangga sendiri juga kita gak tahu kabarnya gimana. Nah, kegiatan Agustusan ini sebenarnya tuh bisa menjadi alasan sederhana untuk kembali bertemu gitu loh. Di kampungmu sudah mulai ada persiapan Agustusan atau belum? Pasti udah, karena itu sudah tanggal 8 ya, obat bana. Nah, kita yang mau tahu nih, apakah semangatnya tuh masih sama seperti dulu gitu loh, sobat Bana. Dulu begitu bulan Agustus datang, anak-anak langsung mencari lapangan. Ada lomba balap karung, makan kerupuk, pecah balon, kelereng, tarik tambang, panjat pinang tuh malahan ya. Terus ini sederhana sih tapi rame gitu loh. Nah sekarang lombanya bisa semakin kreatif. Ada lomba karaoke, estafet sarung, fashion show anak, lomba nyanyi, lomba menghias tumpeng juga gitu ya, voli antar RT, mobile gaming turnamen, bahkan lomba membuat konten kemerdekaan, sobat Bana. Jadi sebenarnya sih bukan semangatnya yang hilang ya, bisa jadi ya cara merayakannya aja yang berubah. Anak muda sekarang mungkin tidak terlalu teriak dengan tidak terlalu tertarik gitu dengan lomba-lomba yang sama seperti 20 tahun lalu zaman kita gitu. Anak muda sekarang mungkin kalau diberi ruang untuk membuat sesuatu yang sesuai dengan zamannya pasti kok antusias gitu ya. Bisa jadi mereka tuh justru yang paling aktif gitu. Tapi kalau secara fisik boleh juga nih diceritain sobat Bana, gimana tempat tinggalnya, meriahkah, sudah meriahkah dalam menyambut kemerdekaan RI tahun ini? Mungkin hiasan-hiasan di tepi-tepi jalan gitu, lampu warna-warni, lampion, spanduk yang baru-baru gitu atau gimana. Ceritanya bisa banget dikasih atau dikirim ke sini ya, sobat Bana, silakan deh di 0856345445. Oke, yang sudah masuk dulu aja, terima kasih banget. Selamat pagi. Dari mana tadi sebentar? Wulan ya, kalau di tempat aku, ya kalau pasang bendera udah pasti lah mbak. Cuman sekarang kayaknya nggak ada ini deh, nggak ada lampu warna-warnanya, nggak tahu ya. Ini karena mungkin karena anggarannya yang mepet atau gimana. Tapi lomba-lombanya tetap ada kok, dan itu paling ditunggu juga loh sama anak-anak kecil gitu. Kalau lombanya masih meriah ya, cuman kalau hiasan-hiasannya mungkin sudah berkurang gitu. Oke, makasih. Halo juga Dedi, kalau di tempat aku panitianya udah mulai rapat dari jauh-jauh hari, tapi yang bikin pusing sih bukan lombanya, cuman dananya gitu loh. Kalau biar lebih meriah mungkin dananya lebih banyak. Nah ini karena dananya sedikit, jadi mau bikin meriah juga gimana, gak meriah juga gimana gitu, gak enak, serba gak enak gitu kali ya Dedi ya. Terima kasih, mudah-mudahan sih ada solusi ya, biar suasananya juga lebih meriah lagi, semeriah tahun-tahun lalu, atau mungkin malah jauh lebih meriah gitu. Oke deh sobat Bana, yang lain kita masih tungguin di sini, boleh di share ceritanya di 0856345445, bisa lewat medsos yang Bahana, di chat room yang ada di radio visualnya Bahana juga bisa banget ya. Kalau belum punya aplikasinya silahkan deh ambil smartphone-nya cari lewat Play Store X Space Radio. Kalau udah ketemu, di download. Nah, kalau udah pasang tinggal klik buka dan pilih Radio Band FM Ngawi. Tuh kan gampang banget, udah bisa menikmati apa namanya, siaran visualnya Radio Bahana FM Ngawi ya, lewat aplikasi X Space Radio.
1: Tepat pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.

0: Flash News.
1: 104,5 FM Bana Radio. Sobat Bana, warga Bogor rasakan getaran gempa dangkal 3,2 magnitudo pagi ini. Sobat Bana, gempa bumi tektonik berkekuatan magnitudo 3,2 menguncang wilayah Bogor, Jawa Barat pada Sabtu 8 Agustus pagi ini. Getaran gempa dilaporkan dirasakan oleh warga yang ada di Pamijahan dan Lewijang. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mencatat gempa terjadi pada jam 6 lewat 45 menit 53 detik waktu Indonesia Barat dengan epicenter berada di koordinat 6,72 derajat lintang selatan dan 106,63 derajat bujur timur. Sobat Bana, lokasi gempa berada di darat, ini sekitar 22 km barat daya kota Bogor dengan kedalaman hiposenternya 8 km. Berdasarkan posisi epicentrum dan kedalamannya, BMKG menyatakan gempa ini tergolong gempa dangkal dan dipicu aktivitas sesar aktif di wilayah itu. Guncangan paling terasa di Pamijahan dengan skala intensitas 2 hingga 3 MMI dan pada tingkat itu Sobat

0: kebutuhan sejumlah orang hingga terasa nyata di dalam rumah, sementara benda-benda ringan yang tergantung ini dapat bergoyang. Sobat Buana, BMKG belum menerima laporan mengenai kerusakan akibat gempa itu, dan sampai jam 7:30 hasil pemantauan BMKG juga belum mendeteksi adanya gempa bumi susulan atau overshock. Demikian Flash News 104,5 FM Bahana Radio.
1: Flash News 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Banner Radio, radio informasi, edukasi dan hiburan. Baik Sobat Banner, kita masih punya waktu 20 menit lagi di sesi yang pertama, di sesi yang ketiga berarti ya, kalau barengan Lila di Ngopi Spesial. Yang mau berbagi ceritanya di sini, semarakah ya, masih semarakah tempat tinggal kamu menyambut kemerdekaan, hari ulang tahun kemerdekaan RI ke-81 kali ini? Boleh nih dikasih tanggapan atau komennya di 0856345445. Bisa juga lewat medsosnya Bahana gitu. Sobat Bahana, memang ada satu hal yang menarik sih dari peringatan HUT RI ke-81 tahun ini ya. Pemerintah kan sudah menetapkan logo resmi HUT ke-81 berdasarkan pilihan masyarakat. Dari 68.568 suara yang masuk ya, karya Novario ini mendapatkan suara 30.669 suara atau 44,73%. Ini menjadi logo yang ditetapkan sebagai logo resmi peringatan hari ulang tahun kemerdekaan RI ke-81. Artinya apa? Masyarakat juga dilibatkan nih dalam suasana peringatan kemerdekaan gitu loh. Dan semangat seperti ini sebenarnya bisa juga sampai ke tingkat kampung-kampung ya. Tidak harus menunggu acaranya besar. Kampung itu bisa membuat perayaan sendiri sih, dan memang biasanya kan udah terbiasa gitu kan membuat perayaan sendiri gitu. Yang penting sih ada kebersamaan gitu kan. Karena inti bulan Agustus itu sebenarnya bukan siapa ya, bukan siapa punya panggung yang paling besar, bukan siapa yang punya hadiah yang paling wah gitu, yang paling mahal, tapi siapa yang mampu membuat warganya tuh kembali merasa menjadi bagian dari kampungnya gitu loh Sobat Banana. Satu kampung, setiap kampung itu kan biasanya mempunyai cerita sendiri-sendiri kan. Ada yang rutin kerja bakti, ada yang punya tradisi tembangan ketika perayaan kemerdekaan, ada yang mengadakan jalan sehat, lomba-lomba 17-an, ada yang setiap tahun juga mengadakan pentas seni. Bahkan ada kampung yang punya lomba khas yang tidak pernah ada di tempat lain. Biasanya kadang-kadang seperti itu ya. Nah, kita mau dengar nih, apa tradisi Agustusan yang paling unik di tempat kamu? Bagaimana situasinya sekarang juga bisa kirim ya. Lewat voice note juga bisa, WA juga bisa. Silakan aja, waktunya banyak banget gitu. Pagi dulu nih dari Mbak Siti. Mbak Siti dari mana? Kalau di kampung aku tuh ibu-ibunya paling semangat lomba kalau udah ada lomba masak dan menghias tumpeng. Itu yang paling seru sih gitu. Oh, kalau yang paling seru berarti tetap meriah, tetap seru karena masih ada lomba-lomba yang digelar, termasuk juga untuk ibu-ibu gitu ya, Mbak ya. Makasih deh buat Mbak Siti sudah berbagi ceritanya di sini juga.

0: tebak-tebak milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgia ku.
4: 104,5 FM Radio Informasi dan Hiburan.

0: kemasan nih bule.
1: Terus hasilnya apik tenang kok apa?
0: Ini wis tak delok jios tenan bule.
1: Sok pak, walah. Nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya pak?
0: Pupuk KCC Astro tablet lancair, Sumadio dateng.
2: Toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi. Toko Mitra Tani Jalan Ahmad Yani nomor 16 Munggut Padas Ngawi.
0: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Pundok Gentong Paron Ngawi.
2: Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
3: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.

0: Radio, radio informasi dan hiburan.
1: Menjadi teman setia kala pagi kala senja, nyanyikan curah rasamu lewat radio Bahana FM.
2: 104,5 FM Bahana Radio. Sobat Bahana, adanya kecerdasan buatan atau artificial intelligence AI gitu memang banyak membantu aktivitas masyarakat, tapi hati-hati juga. Banyak penipuan berbasis AI juga ya Sobat Bahana ya. Nah, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK nih sudah mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai penipuan keuangan yang memanfaatkan kecerdasan buatan atau AI. Sobat Bahana, karena sampai bulan Juni 2026, Indonesia Anti-Scam Center ini menerima banyak laporan dugaan penipuan ini dengan berbagai modus gitu loh. Laporan penipuan berbasis AI ini ada 1.379 laporan ya. Nah, modus penipuannya ini ada tawaran investasi dengan deepfake yang memanfaatkan video atau foto figur tertentu. Kemudian robot trading atau investasi bodong dengan skema anggota berantai. Terus juga belanja daring yang memasukkan toko atau layanan konsumen. Panggilan palsu dengan teknologi cloning suara ataupun juga wajah. Sobat Bahana, beberapa langkah yang sudah dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk penipuan berbasis AI ini memblokir ratusan ribu rekening ya yang terindikasi terlibat penipuan. Kemudian memasukkan calon nasabah baru terindikasi terafiliasi kejahatan ini dalam daftar hitam. Bekerjasama dengan kepolisian untuk menegakkan hukum terhadap para pelaku. Juga bekerjasama ini Sobat Bahana dengan lembaga internasional untuk penanganan kejahatan lintas negara. Sobat Bahana, untuk masyarakat ya harus mewaspadai penipuan berbasis AI ini. Jadi cek usaha jasa keuangan untuk memastikan legalitas. Jangan berikan PIN, kata sandi ataupun data pribadi ke orang lain. Terus kalau mungkin ada yang mencurigakan, silakan bisa hubungi kontak OJK 157 atau WhatsApp di nomor 0811-5715-7157 ini untuk kelapor penipuan.
3: Gila tuh si Abeng, makin kesini usaha kulinernya semakin laris aja ya. Padahal dia nggak promo di sosmed tuh. Rahasianya apa ya?
4: Pengen tahu.
3: Iya, please dong tanyain. Kan kamu udah soiban lama sama dia.
4: Gak usah tanya. Aku udah tahu rahasia sukses dia. Dia tuh emang nggak promo di sosmed. Tapi Abeng promonya di radio.
3: Radio?
4: Iya, pendengar radio banyak dan loyal. Jangan remehin radio.
5: Radio merupakan media massa yang lebih cepat dibanding televisi dan media massa lain, tanpa melalui proses yang rumit, sehingga proses penyampaian pesannya tidak membutuhkan waktu yang banyak. Radio juga murah, pendengar radio tidak dipungut biaya spesial pun untuk mendengarkan radio. Radio juga fleksibel, mendengarkan radio bisa dilakukan bersamaan dengan hal lain tanpa mengganggu aktivitas tersebut. Radio juga tanpa batas, siaran radio menembus batas geografis, demografis, suku, ras, hingga kelas sosial untuk menyampaikan pesan dan menghibur pendengarnya. Tetap dengar radio dan tetap beriklan di radio.
0: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
6: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi

0: Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.
1: 104,5 FM Bahana. Sobat Bahana. Jadi kagak sendiri nih Lila. Nih, apa namanya untuk prediksi cuaca di daerah Jawa Timur ya, khususnya untuk wilayah Ngawi dan sekitarnya, yang sudah dikeluarkan oleh BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Sobat Bahana. Untuk ini wilayah Pacitan nih, Sobat Bahana, diprediksi udara kabur, suhunya 18 hingga 28 derajat ya. Untuk Ponorogo sama juga udara kabur. Cuacanya diprediksi atau suhunya diprediksi 18 hingga 27. Untuk daerah Madiun, Sobat Bahana, cuaca diprediksi cerah, suhunya antara 20 hingga 30 derajat Celcius. Magetan sama juga ya, diprediksi cerah, suhunya untuk Magetan ini 20 hingga 29 derajat. Nah, untuk wilayah Ngawi, Sobat Bahana, diprediksi cerah juga, suhunya 21 hingga 32 derajat. Bojonegoro cerah, suhunya 22 hingga 32 derajat Celcius. Dan untuk Tuban cerah, suhunya berkisar 21 hingga 31 derajat Celcius ya. Oke, Sobat Bahana, jangan kemana-mana. Kita nanti bakal lanjut lagi ngopi spesialnya di sesi yang terakhir sampai di jam 10 pagi nanti.

0: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.
1: Tepat pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami.
2: Nutrisi gratis ini menjangkau 9,6 juta ibu dan balita. Sobat Bahana, program makan bergizi gratis diperluas dengan skema 3B yang menyasar ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD sebagai strategi pencegahan stunting sejak dini. Menteri Pendidikan, Menteri Kependudukan dan ini lebih sering dipahami sebagai persoalan gizi, padahal dampaknya lebih luas karena menyangkut kualitas manusia yang akan menentukan kemampuan belajar, produktivitas, dan juga daya saing bangsa pada masa depan. Pada tingkat yang lebih mendasar, stunting ini adalah persoalan hinggangnya sebagai sebagian potensi manusia sejak awal kehidupan. Gangguan pertumbuhan pada fase ini, Sobat Bana, tidak hanya mempengaruhi kondisi fisik anak, tetapi juga bisa membatasi perkembangan kognitif, kapasitas belajar, hingga peluang ekonomi ketika memasuki usia dewasa. Sobat Bana, perspektif inilah yang membuat upaya pencegahan stunting tidak hanya ditempatkan semata-mata sebagai program kesehatan. Ia merupakan bagian dari strategi pembangunan manusia karena kualitas generasi muda di masa depan ini ditentukan sejak fase kehidupan yang

0: Gila ya, udah lama banget.
1: 10 tahun ya.
0: 10 tahun. Aku masih nyimpen kartu pasis kamu.
1: Masih ada?
0: Gila gak sih?
1: Hah? Mau balikin ini sebenarnya.
0: Ya ampun. Gila-gila. Kamu baca habis gak?
1: Siap.
0: Kelihatan sih, bukunya udah jelek.
1: Kamu gimana sekarang? Are you happy?
0: Yeah. Yeah, I'm happy. I actually just got engaged 2 weeks ago. So
1: congratulations.
0: Thank you.
1: When is the big day?
0: Belum ada rencana sih, tapi kayaknya akhir tahun.
1: I'm happy for you.
0: Are you dating? Are you seeing anybody?
1: Not at the moment.
0: But you're happy.
1: I'm happy if you're happy.
0: Well, makasih ya kecapnya.

104,5 FM Bana Radio, radio informasi, edukasi dan hiburan. Oke, sesi terakhir di Ngopi Spesial edisi weekend hari ini sobat Bana di Sabtu 8 Agustus. Lila masih pengin mau denger lagi ceritanya. Kalau di tempat kamu semeriah apa sih peringatan 17 Agustus kali ini? Apakah masih sama gitu dengan tahun-tahun yang lalu atau mungkin agak-agak berkurang nih meriahnya gitu? Boleh dong ceritain lagi di sini ya. Pokoknya kita masih tungguin di 0856345445 bisa lewat medsosnya Bahana, di radio officialnya Bahana. Ini juga di visualnya Bahana. Ini juga bisa di situ kan ada chat roomnya, maksudnya bisa untuk kasih atau berbagi cerita ya. Nanti pokoknya ditungguin di sini, oke? Okay? Baik, yang masih terus setia gabung di sini juga terima kasih banget. Informasi-informasinya kita tunggu juga. Sobat Bana, apapun yang terjadi sekitar kamu, situasi lalu lintas, kondisi cuaca, kondisi jalan, atau ada hal-hal lain gitu, boleh banget nih kirim informasinya ya. Sekali lagi kita tunggu di Ngopi Spesial sampai jam 10 pagi nanti.

0: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya ki melimpah, Pak? Mbok, sampean ki nyuwun pirsa rahasiane
1: kono lho, Pak. Sing tenang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundak akeh mentes asile. Sejene kuwi ing godhonge, tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Ne, Bune.
0: Terus, hasilnya apik tenan ora, Pak?
1: Iki wis tak delok jios tenan, Bune.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng
2: toko Dewi Sri Tani utawi Pak Suwarno Tanjung Kedung Tuban Bloro.
3: Toko Bolotani utawi Pak Misbah Gondang Ngawen Bloro. Toko Reni Batako utawi Mas Reni Jalan Ngumbul Tegal Rejo Ngumbul Todanan Bloro.
4: Toko Pak Marno Piji Sumberjo Margomulyo Bojonegoro.
5: Toko Pak Heru Tanjung Tambak Rejo Bojonegoro. Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
6: Radio 5 FM Bana Radio, radio informasi, edukasi dan hiburan. Ya, sobat Bana, semeriah apa sih peringatan 17 Agustusan di tempat kamu hari ini? Masihkah semeriah tahun-tahun sebelumnya, atau mungkin lebih meriah, atau justru berkurang nih kemeriahannya? Kita masih tunggu di sini ya. Mungkin umbul-umbulnya berkurang kah? Tapi kalau bendera tiap rumah masih pasang kan? Secara fisik mungkin berkurang. Oh, gini. Secara fisik mungkin berkurang karena gak ada lagi nih lampu hiasnya. Tapi kalau selain itu masih meriah sih. Lomba-lombanya juga masih ada, masih banyak juga. Bahkan untuk hari ini sama besok, lomba untuk anak-anak sudah dimulai gitu. Ada balap karung, makan kerupuk katanya, pecah balon, kelereng, tarik tambang, panjat pan. Oh, sih ya. Terus ya itu sih buat anak-anak. Kalau untuk ibu-ibu nanti juga ada, untuk ibu-ibu dan bapak-bapaknya juga udah disiapin nanti minggu berikutnya. Jadi masih marak sih kalau untuk lomba-lomba. Terus acara puncaknya nanti di tanggal 16 malam 17. Tapi kalau untuk hiasan kampungnya ya emang jujur aja berkurang gitu katanya. Oke, terima kasih ya udah bagi ceritanya di sini. Yang lain pokoknya kita masih tunggu juga di Ngopi Spesial.

Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, program Makan Bergizi Gratis atau MBG merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Khususnya anak-anak di balik program besar ini adalah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang bertugas menyiapkan makanan setiap hari, bersubsidi maupun minyak goreng bersubsidi dalam operasionalnya. Mengapa demikian? Karena berbagai bentuk subsidi tersebut sejatinya diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak menerima bantuan, seperti keluarga kurang mampu dan pelaku usaha mikro. Jika dapur SPPG yang melayani dalam skala besar ikut menggunakan barang bersubsidi, dikhawatirkan justru akan mengurangi jatah masyarakat yang memang menjadi sasaran utama program subsidi. Di sisi lain, Sobat Bahana, kebijakan ini tentu membawa konsekuensi. Biaya operasional dapur SPPG bisa meningkat karena harus membeli LPG non-subsidi, beras komersial, dan minyak goreng non-subsidi. Hal ini menuntut pengelolaan anggaran yang lebih cermat agar kualitas makanan tetap terjaga tanpa mengurangi jumlah maupun nilai gizi yang diterima para penerima manfaat. Kebijakan ini juga menjadi pengingat bahwa subsidi harus tepat sasaran. Jangan sampai niat baik menghadirkan makanan bergizi berbenturan dengan hak masyarakat kecil yang juga membutuhkan perlindungan melalui subsidi pemerintah. Namun yang tidak kalah penting, Sobat Bahana, adalah pengawasan. Pemerintah perlu memastikan pasokan bahan pangan untuk SPPG tetap lancar dengan harga yang wajar. Jangan sampai larangan menggunakan barang bersubsidi justru menghambat kelancaran pelayanan atau menurunkan kualitas menu yang disajikan. Pada akhirnya, keberhasilan program MBG bukan hanya diukur dari banyaknya makanan yang dibagikan, tetapi juga dari tata kelola yang transparan, efisien, dan berkeadilan. Ketika subsidi benar-benar dinikmati oleh mereka yang berhak, sementara program pemenuhan gizi berjalan optimal dengan anggaran yang tepat, maka manfaatnya akan dirasakan lebih luas oleh masyarakat.

Lalu, bagaimana menurut sahabat Wahana? Apakah larangan penggunaan LPG 3 kg beras dan minyak bersubsidi oleh SPPG sudah merupakan langkah yang tepat demi menjaga subsidi tetap tepat sasaran? Ataukah pemerintah perlu memberikan solusi lain agar biaya operasional dapur MBG tidak semakin membebani anggaran negara? Saya Obana di ajang Taju Bahana. Kita jumpa di minggu depan. Terima kasih sudah bergabung di Taju Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio. Sobat Bana, masih ada waktu 26 menit lagi untuk berbagi ceritanya di sini nih. Silakan ya, kita masih tungguin di 0856345445. Bisa lewat medsosnya. Bisa di chatroom di radio officialnya Bana. Semeriah apa sih Sobat Bana perayaan 17-an di tempat kamu? Masihkah meriah dengan sama yang dulu-dulu, atau mungkin kemeriahannya udah mulai berkurang kamu rasain nih? Coba jujur aja, gak apa-apa sih ya. Oke, silakan nih, sementara yang udah masuk dulu aja. Terima kasih banget. Halo, selamat pagi. Sebentar, pagi dari Pak Bambang. Yang penting jangan sampai Agustusannya cuma ramai pas lomba aja sih Mbak, setelah itu tetangganya kembali gak sering kenal. Tapi berarti masih meriah ya Pak ya, hari ini di tempatnya ya. Oke, terima kasih nih Pak Bambang sudah gabung juga di sini gitu. Kalau boleh mungkin Sobat Bana memilih lomba Agustusan, kira-kira mau pilih, mau menghidupkan lomba yang mana lagi ya? Panjat pinang kah? Balap karung, tarik tambang, lomba karaoke, atau lomba untuk buatan kampung sendiri Sobat Bana? Ya, silakan nih untuk bisa berbagi ceritanya di sini gitu, di 0856345445 gitu ya. Sebenarnya masyarakat tuh bisa banget loh Sobat Bana dilibatkan untuk semua kegiatan dalam peringatan 17-an ya. Dan dari semangat seperti itu sebenarnya bisa kita bawa sampai tingkat kecil gitu, keluarga gitu ya. Nggak harus menunggu acara besar, kampung tuh bisa. Tapi siapa yang bukan siapa yang punya hadiah paling mahal ya, tapi siapakah yang mampu membuat warganya itu kembali merasa menjadi bagian dari satu kampung gitu loh Sobat Bana. Oke, setiap kampung juga punya cara tersendiri sih untuk merayakan kemerdekaan gitu. Ada yang rutin kerja bakti, ada yang punya tradisi tumpengan, jalan sehat, ada yang setiap tahun juga ada pentas seni. Bahkan ada kampung yang punya satu lomba yang khas yang gak dipunyai sama orang kampung lain gitu. Boleh banget diceritain di sini ya. Ada yang mengatakan memang Sobat Bana Agustus kali ini kayaknya gak semeriah yang dulu deh ya. Bener gak sih? Belum tentu juga sih, bisa jadi ukuran kita nih yang berubah ya. Dulu kemeriahan itu bisa biasanya diukur dari berapa banyak warga yang turun ke lapangan, terus seberapa banyak pernak-pernik di sana sini di kanan kiri jalan kampung gitu, seberapa banyak anak mudanya terlihat, berapa banyak kreativitasnya yang muncul, berapa banyak juga warga yang ikut kerja bakti, dan apakah kegiatan seperti itu bisa membuat warga kembali berinteraksi. Jadi kalau kampung kalian gak punya dana besar, gak usah khawatir gitu. Jangan langsung berpikir, wah,

sini di Ngopi Spesial.

Yeah. Okay. Yeah.

0: out that nigga.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu.

0: beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
4: Hi, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel sebuah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada gift perfume lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
3: Koma 5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
5: Seratus empat koma lima FM Bahana Radio. Mainnya ikutan ngobrol di sini gitu. Menurut kalian sudah masihkah meriah perayaan 17-an di tempat kamu gitu? Apa yang membuat mungkin ngerasa aduh meriahnya, kemeriahannya berkurang dibandingkan zaman yang kemarin-kemarin gitu? Mungkin karena warganya yang sibuk, anak muda yang kurang tertarik, dana kegiatannya terbatas, panitia kesulitan mencari sponsor mungkin, atau justru kegiatan sekarang tuh sebenarnya tetap rame sih, tapi hanya bentuknya aja yang berbeda mungkin ya. Sebenarnya kalau saja ini boleh apa namanya, tadi beberapa yang udah kasih tanggapan atau komen, mungkin kalau bisa ditarik kesimpulan gitu loh. Kemerdekaan itu sebenarnya gak selalu harus dirayakan dengan acara besar ya, karena kadang-kadang kemerdekaan terasa banget ketika kita mau keluar rumah, menyapa tetangga, kerja bakti bersama, anak-anak bermain tanpa membedakan siapakah orang tuanya, bapak-bapak duduk ngopi sambil membicarakan acara kampung, ibu-ibu siap menyiapkan konsumsi, anak mudanya membuat konsep acara, dan semuanya merasa ini kampung kita. Itu udah cukup ya. Itulah mungkin kemeriahan yang sebenarnya. Bukan hanya merah putih aja yang terlihat, tapi rasa memiliki terhadap lingkungan itu juga bisa kembali tumbuh gitu loh Sobat Bana. Jadi yang mudah-mudahan nih, terutama jangan merasa kalau Agustusan itu cuman miliknya orang tua aja. Sebaliknya orang tua jangan merasa Agustusan ini ya biarlah yang muda-muda aja, jangan ya. Bikin lomba yang kreatif, punya kesempatan untuk membuat tradisi baru kan, bikin pentas seni yang bisa melibatkan semuanya, konten positif juga tentang kampung, dokumentasikan sejarah kampung, ajak teman-teman yang selama ini sibuk dengan HP untuk turun dan juga berkegiatan, karena suatu saat kalianlah nih Sobat Bana yang akan menjadi generasi yang akan meneruskan tradisi-tradisi baik ini.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
5: Menjadi teman setia kala pagi kala senja, nyanyikan curah rasamu lewat

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tijus lemon.
3: Kalau aku mau tijus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Aku lapar.
0: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
1: Asik! Wah!
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak!
2: Mau dong!
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
0: Mau tijus lagi?
1: Mau!
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

104,5 FM Bana Radio, Sobat Bana. Masih semarakah kampungmu menyambut HUTRI ke-81? Jawabannya mungkin berbeda-beda ya. Ada kampung yang sudah penuh dengan bendera, ada yang kepuranya sudah dicat, ada yang panitianya baru mulai rapat, ada yang masih mencari dana, ada juga yang mungkin belum melakukan apa-apa. Gak masalah sih, Sobat Bana, masih ada waktu kok buat bergerak. Karena kemerdekaan itu bukan hanya cerita tentang 17 Agustus 1945, tapi kemerdekaan itu juga tentang ya bagaimana mana kita itu hari ini menjaga persatuan, kebersamaan, dan rasa memiliki terhadap lingkungan kita. Kita pamit dulu dari Ngopi Spesial pagi hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan kamu. Halo, selamat pagi dan have a nice weekend. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bu, nih, pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saperangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjane 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50-70% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
0: Erifika tablet KCC Astro Class C. Repot ing ngarep, berkah ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ring Road Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Halo Sobat Wahana, dunia kecantikan tahun sekarang ini lagi rame banget bahas soal skincare overclaim dan produk ilegal yang viral di sosial media. Belakangan nih, banyak kasus skincare yang katanya bisa memutihkan instan, glowing 3 hari, atau hilang jerawat dalam semalam. Waduh, nakutin banget ya itu. Ternyata setelah dicek nih, malah mengandung bahan berbahaya seperti merkuri, dosis tinggi. Bepom juga beberapa kali merilis daftar produk ilegal yang masih banyak dijual online karena promosi influencer dan live shopping yang terlalu masif. Banyak orang akhirnya mulai sadar nih, kalau skincare viral belum tentu aman dipakai cuma karena reviewnya yang ramai.
6: Ramen, yes! Wow!

0: Aquafiva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget. Teknologi ini bikin Aquafiva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang.

0: Duh, jadi haus. Kita cobain yuk.
1: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
0: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
0: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
2: Aquaviva, murni, sehat, alami.
3: Sobat Bahana, sekarang lagi viral nih tren glass skin atau wajah flawless di TikTok ataupun media sosial lain yang ternyata bikin banyak remaja jadi insecure karena terlalu sering lihat wajah mulus dengan filter dan pencahayaan bagus. Banyak orang jadi merasa kulitnya kurang bagus padahal sebenarnya normal nih. Bahkan dokter kulit mulai sering ngomong nih soal meningkatnya remaja yang terlalu obsesif sama pori-pori, jerawat kecil ataupun tekstur wajah. Padahal kulit manusia normal memang punya tekstur. Jadi sekarang isu kecantikan bukan cuma soal makeup ataupun skincare, tapi juga soal tekanan standar cantik dari internet.
4: Ki Hajar Dewantoro. Ki Hajar Dewantoro adalah pahlawan nasional yang berasal dari Yogyakarta. Raden Mas Suwardi Suryaningrat atau yang lebih dikenal dengan Ki Hajar Dewantoro adalah salah satu aktivis pergerakan kemerdekaan. Sepanjang hidupnya, Ki Hajar Dewantoro telah berperan besar dalam pendidikan di Indonesia. Perguruan Taman Siswa adalah salah satu hasil jerih payahnya dalam memberikan kesempatan pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia yang waktu itu hanya bisa dinikmati oleh masyarakat Belanda dan kalangan elit saja.

0: P.
1: Radio Informasi dan Hiburan.

0: Nata, Giflurizumab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sobat Bahana, tren skincare layering berlebihan juga lagi sering dibahas nih. Banyak orang yang pakai terlalu banyak produk sekaligus, mulai dari exfoliating, retinol, acid toner, sampai berbagai aktif skincare dalam satu malam karena ikut tren skincare rutin influencer. Akibatnya apa tuh? Justru banyak yang ngalamin skin barrier rusak, wajah merah, beruntusan, sampai jerawat makin parah. Dokter kulit sekarang sudah mulai sering nih ngingetin kalau skincare gak harus mahal atau banyak kok sobat. Yang penting cocok dan dipakai dengan benar. Jangan hanya mengikuti viral karena influencer viral.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Winscare.
3: Sobat Bahana, tahun ini juga lagi ramai banget soal treatment instan dan filler di usia muda. Waduh, banyak remaja mulai tertarik coba treatment karena pengaruh sosial media dan beauty content. Bahkan beberapa klinik viral karena promo filler murah dan treatment

cepat glowing, tapi di sisi lain banyak dokter kecantikan juga nih mulai mengingatkan resiko treatment asal-asalan yang dilakukan tanpa pengawasan medis yang jelas. Sekarang makin banyak nih orang mulai sadar pentingnya cek legalitas klinik dan gak asal ikut tren demi hasilnya cepat.

Sobat Bahana, sekarang lagi viral juga nih tren makeup natural dan clean girl look yang mulai menggantikan makeup tebal full coverage. Sekarang banyak ciwi-ciwi juga nih suka tampilannya simple, fresh, dan skincare look dibanding makeup berat. Ini sangat terlihat ya kalau makeup-makeup sekarang itu lebih banyak menonjolkan glass skin daripada tebalnya makeup yang berat gitu. Produk seperti lip tint natural, blush cream, dan cushion tipis lagi naik banget di sosial media. Tapi menariknya, tren ini juga bikin banyak orang sadar kalau cantik itu nggak harus selalu berubah total. Justru sekarang yang dianggap menarik itu tampilan yang lebih natural, sehat, dan nyaman dipakai sehari-hari.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Winscare.
3: Halo Sobat Wahana, dunia kecantikan tahun sekarang ini lagi rame banget bahas soal skincare overclaim dan produk ilegal yang viral di sosial media. Belakangan nih, banyak kasus skincare yang katanya bisa memutihkan instan, glowing 3 hari, atau hilang jerawat dalam semalam. Waduh, nakutin banget ya itu. Ternyata setelah dicek nih, malah mengandung bahan berbahaya seperti merkuri, dosis tinggi. Bepom juga beberapa kali merilis daftar produk ilegal yang masih banyak dijual online karena promosi influencer dan live shopping yang terlalu masif. Banyak orang akhirnya mulai sadar nih kalau skincare viral belum tentu aman dipakai cuma karena reviewnya yang ramai.
4: Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari menjadi nama pahlawan dan asalnya dari Jombang, Jawa Timur. Dia dikenal sebagai pendiri Nahdlatul Ulama atau NU, salah satu organisasi Islam pertama dan terbesar di Indonesia. Hasyim Asy'ari juga dikenal sebagai intelektual muslim yang mewarnai perjuangan kemerdekaan Indonesia dengan gagasan-gagasannya yang lestari hingga sekarang.
5: Berarti nek duk pelangganmu ra mbok hormati ngono?
6: Mboten. Nek kenali koyok sampean dan duduk pelanggan, iso ae cinta.

Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, program Makan Bergizi Gratis atau MBG merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Khususnya anak-anak di balik program besar ini adalah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang bertugas menyiapkan

0: makanan setiap hari. Belakangan, Sobat Bana, pemerintah menegaskan bahwa SPPG tidak diperbolehkan menggunakan LPG 3 kg, beras bersubsidi maupun minyak goreng bersubsidi dalam operasionalnya. Mengapa demikian? Karena berbagai bentuk subsidi tersebut sejatinya diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak menerima bantuan, seperti keluarga kurang mampu dan pelaku usaha mikro. Jika dapur SPPG yang melayani dalam skala besar ikut menggunakan barang bersubsidi, dikhawatirkan justru akan mengurangi jatah masyarakat yang memang menjadi sasaran utama program subsidi. Di sisi lain, Sobat Bana, kebijakan ini tentu membawa konsekuensi. Biaya operasional dapur SPPG bisa meningkat karena harus membeli LPG non-subsidi, beras komersial, dan minyak goreng non-subsidi. Hal ini menuntut pengelolaan anggaran yang lebih cermat agar kualitas makanan tetap terjaga tanpa mengurangi jumlah maupun nilai gizi yang diterima para penerima manfaat. Kebijakan ini juga menjadi pengingat bahwa subsidi harus tepat sasaran. Jangan sampai niat baik menghadirkan makanan bergizi berbenturan dengan hak masyarakat kecil yang juga membutuhkan perlindungan melalui subsidi pemerintah. Namun yang tidak kalah penting, Sobat Bana, adalah pengawasan. Pemerintah perlu memastikan pasokan bahan pangan untuk SPPG tetap lancar dengan harga yang wajar. Jangan sampai larangan menggunakan barang bersubsidi justru menghambat kelancaran pelayanan atau menurunkan kualitas menu yang disajikan. Pada akhirnya, keberhasilan program MBG bukan hanya diukur dari banyaknya makanan yang dibagikan, tetapi juga dari tata kelola yang transparan, efisien, dan berkeadilan. Ketika subsidi benar-benar dinikmati oleh mereka yang berhak, sementara program pemenuhan gizi berjalan optimal dengan anggaran yang tepat, maka manfaatnya akan dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Lalu, bagaimana menurut Sahabat Bahana? Apakah larangan penggunaan LPG 3 kg beras dan minyak bersubsidi oleh SPPG sudah merupakan langkah yang tepat demi menjaga subsidi tetap tepat sasaran? Ataukah pemerintah perlu memberikan solusi lain agar biaya operasional dapur MBG tidak semakin membebani anggaran negara? Saya O.O. Bana di ajang Taju Bahana. Kita jumpa di minggu depan. Terima kasih sudah bergabung di Taju Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
1: Sobat Bahana, sekarang lagi viral nih tren glass skin atau wajah flawless di TikTok ataupun media sosial lain yang ternyata bikin banyak remaja jadi insecure karena terlalu sering lihat wajah mulus dengan filter dan pencahayaan bagus. Banyak orang jadi merasa kulitnya kurang bagus, padahal sebenarnya normal nih. Bahkan dokter kulit mulai sering ngomong nih soal meningkatnya remaja yang terlalu obsesif sama pori-pori, jerawat kecil, ataupun tekstur wajah. Padahal kulit manusia normal memang punya tekstur. Jadi sekarang isu kecantikan bukan cuma soal makeup ataupun skincare, tapi juga soal tekanan standar cantik dari internet.

Yo Pak RW, Bapak Lurah, Bapak Camat, monggo tindak teng Tanjung Perak.

0: we got the formula.
1: Denok aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
2: Ah, ngerayu ya?
1: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
2: Mau nambah lagi?
1: Ya jelas dong. Nok, kamu dapat resep ini dari mana dong?
2: Ini loh mas, dikasih bawang.
3: Hah? Bambang?
2: Bawang mas? Ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
4: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.

Sobat Bahana, tren skincare layering berlebihan juga lagi sering dibahas nih. Banyak orang yang pakai terlalu banyak produk sekaligus, mulai dari exfoliating, retinol, acid toner, sampai berbagai aktif skincare dalam satu malam karena ikut tren skincare rutin influencer. Akibatnya apa tuh? Justru banyak yang ngalamin skin barrier rusak, wajah merah, beruntusan, sampai jerawat makin parah. Dokter kulit sekarang sudah mulai sering nih ngingetin kalau skincare gak harus mahal atau banyak kok sobat. Yang penting cocok dan dipakai dengan benar. Jangan hanya mengikuti viral karena influencer viral.

0: Sobat Bahana, tahun ini juga lagi ramai banget soal treatment instan dan filler di usia muda. Waduh, banyak remaja mulai tertarik coba treatment karena pengaruh sosial media dan beauty content. Bahkan beberapa klinik viral karena promo filler murah dan treatment cepat glowing. Tapi di sisi lain, banyak dokter kecantikan juga nih mulai mengingatkan resiko treatment asal-asalan yang dilakukan tanpa pengawasan medis yang jelas. Sekarang makin banyak nih orang mulai sadar pentingnya cek legalitas klinik dan gak asal ikut tren demi hasilnya cepat.
1: Ini panenku kok kerep ora maksimal, pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
2: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
1: Bedane piye wae, Bu?
2: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
1: Lan kelas B?
2: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan, koyoto kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo, lan porang.
1: Nah, terus nek kelas C?
2: Sing kelas C, tahan telu sampai patang sasi kanggo pari, jagung, sayuran, lan tanduran semusim liane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, dan luweh mesti.
1: NPK tablet KCC Astro kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
4: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro, toko Indra Mandala, utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro, toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro,
3: toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora. Toko Rahmat Tani, utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
5: Uki Sumadyo datang toko-toko pertanian saat telah panjenengan.

Sobat Bahana, sekarang lagi viral juga nih tren makeup natural dan clean girl look yang mulai menggantikan makeup tebal full coverage. Sekarang banyak ciwi-ciwi juga nih suka tampilannya simple, fresh, dan skincare look dibanding makeup berat. Ini sangat terlihat ya kalau makeup-makeup sekarang itu lebih banyak menonjolkan glass skin daripada tebalnya makeup yang berat gitu. Produk seperti lip tint natural, blush cream, dan cushion tipis lagi naik banget di sosial media. Tapi menariknya, tren ini juga bikin banyak orang sadar kalau cantik itu nggak harus selalu berubah total. Justru sekarang yang dianggap menarik itu tampilan yang lebih natural, sehat, dan nyaman dipakai sehari-hari.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Buana, sebanyak 142 personel gabungan digerakkan untuk memadamkan kebakaran hutan di area Kawah Wadon, Taman Nasional Gunung Gede Pangrango pada hari Sabtu. Berita yang dilansir Kompas.com untuk siang ini, kebakaran yang terpantau sejak dini hari meluas sehingga upaya pemadaman diperkuat. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bahana Radio.

0: Anda menikmati Ngopi Bahana.
1: 104,5 FM Bahana Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi Sobat Bahana di siang ini. Luar biasa mencetarnya. Tetap semangat. Diajak Ngopi Bahana 1 jam dari jam 12 hingga jam 1 bersama BPR Jatim. Kita tunggu Sobat Bahana di 085 6345 4545.

0: Pak mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
4: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silahkan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silahkan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.

104,5 FM Bana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Ada Harapanku miliknya Eko Pratomo ya. Harapannya adalah menjadi manusia yang apa ini, bijak, manusia yang mencintai sesama. Oke, terima kasih yang sudah bergabung. Ada Ita di Ngawi ya. Nah, sahabat Bana, sekali lagi ya, ajang Ngopi Bana ini bersama Bank BPR Jatim, yaitu Bank UMKM Jawa Timur. Solusi Anda mendapatkan modal untuk semua usaha Anda. Ada kredit multiguna, dipergunakan untuk pembiayaan, pembuatan renovasi rumah, pembelian kendaraan bermotor, biaya alat-alat pertanian, biaya sekolah, dan lain-lain, atau jenis kredit yang sifatnya konsumsi. Kredit pertanian dan peternakan dengan angsuran

musiman suku bunga sangat murah, mulai 0,5 hingga 0,9% per bulan. Jangka waktu bisa 3 tahun, plafon sesuai kebutuhan. Kredit mulus dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif, mulai non-pertanian dengan bunga 0,8 per bulan, plafon maksimal 200 juta, jangka waktu 3 tahun. Kredit Kusuma dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif, meliputi dagang, jasa industri, talangan untuk kontraktor atau pemborong, dan lain-lain dengan bunga 0,9% per bulan. Untuk angsuran jangka waktu 5 tahun, untuk musiman jangka waktu 3 tahun. Sobat Bana, hanya dengan cemilan BPKB dan sertifikat saja, serta memberikan kredit dengan jaminan tabungan dan deposito dengan bunga sangat murah. BPR Jatim, cepat, mudah, murah. Mas Eko, selamat siang ya, tetap kompak selalu, hati-hati di jalan, cuaca benar-benar panas mencetar. Makanya informasi untuk sobat benar, jangan sampai bermain korek ya, khususnya anak-anak, selalu diawasi, karena kita takutkan terjadi sesuatu ya, bahkan khususnya untuk ibu-ibu yang mau keluar ya, dicek dulu apakah di rumah kompornya sudah dimatikan. Nah ini ya, kita tunggu di 0856 3454545 bersama BPR Jatim.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
4: Adab lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.

0: 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
1: 104,5 FM Bana Radio masih dari Trunojoyo 119 Ngawi bersama saya Bana. Di ajang ngopi Bana bersama BPR Jatim. Ya Mbak Ika, hati-hati di jalan. Pokoknya tetap konsentrasi.

0: Flash News.
1: 104,5 FM Bana Radio Sobat Bana, video lama kembali viral dan dikaitkan dengan isu kerusuhan Agustus. Polda Metro Jaya mengingatkan konten lama yang diproduksi ulang yang disebarkan untuk memancing situasi seperti kerusuhan sebelumnya dapat menimbulkan keresahan hingga berujung pidana. Berita yang dilansir Liputan6.com untuk siang ini, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Polisi Mam Imanuddin mengatakan pihaknya menemukan sejumlah konten lama yang kembali disebarluaskan untuk membangkitkan situasi yang pernah terjadi. Demikian Flash News siang ini.
0: Flash News. Radio 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain ning omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.

0: lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain nang omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
4: Nih, panen kebun kok isa sitik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
5: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabak.
4: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
5: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luweh larang, tapi dosisnya mung 50-70% saka tabur, Pak.
4: NPK tablet KCC Astro kelas A repot ing ngarep seneng ing nguri.
6: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
7: toko Cipta Jaya Tani Jalan Majapahit Genggong Jogorogo Ngawi, toko Diktani Jalan Raya Jogorogo Kendal Ngicu Kendal Ngawi, toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedunggalar Ngawi, toko Bupatmi Grojokan Kalang Pitu Ngawi, toko Mitra Tani utawi Pak Yanto Ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan.
8: Uki Sumadyo datang toko-toko pertanian saklak panjenengan.

0: Radio, radio informasi dan hiburan.
1: 104,5 FM Banara dimasih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Diajak ngopi Bana. Oke, Sobat Bana, apanya kita harus berpisah dulu ya. Diajak ngopi Bana bersama BPR Jatim karena kita sudah 1 jam dari jam 12 hingga jam 1. Tapi tetap semangat dan masih bersama saya di sesi yang kedua.

105,5 FM Wahana Radio Sebetulnya Polda Jambi menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat kepada 5 personel Polri terkait kasus meninggalnya Brigadir EWS di wilayah hukum Polres Tanjung Jabung Timur. Berita yang dilansir republika.co.id untuk siang ini, Kabid Humas Polda Jambi Kombes Polisi Erlan Munaji di Jambi hari Sabtu mengatakan sanksi dijatuhkan setelah bidang profesi dan pengamanan Polda Jambi menggelar sidang Komisi Kode Etik Profesi selama 2 hari pada Kamis Jumat. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bana Radio.

0: Sinta Arsinta.
1: Mas Silva.
2: Kesehatan keluarga dimulai dari pilihan yang tepat. Eta Plus merupakan susu kambing Etawa, bubuk yang dipadukan dengan herbal pilihan. Praktis dikonsumsi setiap hari untuk melengkapi kebutuhan nutrisi keluarga. Kini, Eta Plus bisa Anda dapatkan di Bahana FM. Hubungi WhatsApp 085-63-45-4545 untuk informasi dan pemesanan.
3: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
4: Mau jelajahi dunia metaverse? Yuk bongkar infonya di Ekspresi Visual Radio Now. Live visual

Masih dari Truno Jaya 119 Ngawi, Sobat Buana, ada Katakan Cinta miliknya Adriani ya. Selamat siang, tetap kompak untuk Sobat Buana ya, yang mau keluar kota dengan kendaraan roda 2 harus pakai jaket ya, karena cuaca benar-benar ini Sobat Buana panas ya. Nah, kali ini kita akan membahas efek baik ikan berlemak pada kesehatan jantung. Banyak makanan seperti buah, sayuran, dan biji-bijian utuh yang kaya serat dianggap baik untuk membantu menjaga kesehatan jantung sejak dulu. Namun menurut para ahli, jantung adalah salah satu makanan salah satu makanan yang perlu masuk ke dalam daftar teratas adalah ikan berlemak. Dalam siaran Eating Well pada hari Jumat disebutkan bahwa ikan berlemak seperti salmon dan sarden serta trout kaya akan asam lemak omega 3 yang menyehatkan jantung, yang mendukung kesehatan kardiovaskular dalam lebih dari satu cara.

0: Bu, nih, pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saprangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjroning 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
0: Erifika tablet KCC Astro Class C. Repot ing ngarep, berkah ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko Bolotani Pak Tiono Genjahan Jiken Bluro.
4: Toko Tani Jaya utawi Pak Mursidi Patian Todanan Bluro. Toko Sumber Tani utawi Mas Ito Perempatan Doglik Padas Todanan Bluro.
5: Toko Keisha Jalan Raya Nomor 20 Geneng Margo Mulyo Bojonegoro.
6: Toko Rizki Tani Pengkok Padangan Bojonegoro.
7: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saktelak panjenengan.
8: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
9: Hi girls, aku Ranti Maria. Oke, sekarang aku mau nanya nih, kamu terakhir kali mandi susu kapan? Ingat nggak?
10: Enggak ya.
9: Wah, pasti udah lama banget tuh. Kalau aku sih, aku masih inget ya. Soalnya, aku baru banget nih selesai mandi susu. Aku pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil. Goat's Milk-nya bikin kulit aku smooth banget. Almond Oil-nya bikin moist. Kulit aku itu jadi cerah, glowing, halus, dan mulus dilihat dari mana aja. Pokoknya, wanginya itu benar-benar lembut dan manjain aku banget. Pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil, aku jadi bisa mandi susu setiap hari di rumah aja. Cobain deh, udah ada tahu di minimarket sama toko-toko terdekat kamu. Give White Skincare Body Wash, Goat's Milk, dan Almond Oil. Mandi susu di rumah aja.

95 FM Bana Radio Sigit Wardana ya, menuju surgamu ya. Kalau kita banyak-banyak berdoa, banyak-banyak saling membantu sedekah, pasti kita akan masuk surga insya Allah Sobat Bana ya. Oke, pakar irama jantung Rajes S. Banker MD MPH mengatakan bahwa ikan berlemak dapat mendukung kadar kolesterol baik berkat kandungan asam lemak omega 3 yang tinggi, khususnya DHA dan EPA. HDL membantu menghilangkan kelebihan kolesterol buruk dari aliran darah dan membawanya ke hati untuk dikeluarkan dari tubuh.

0: Flash News.
1: 104,5 FM Bana Radio, Sobat Bana, anggota Komisi 3 DPR RI Lola Nerlia Octavia menilai kasus kematian W, mantan istri anggota Polri di Medan, Sumatera Utara, harus diusut secara tuntas dan menyeluruh. Berita yang dilansir Kompas.com untuk siang ini, menurut Lola, kasus ini perlu mendapat perhatian serius. Terlebih pihak keluarga menyatakan keberatan karena W disebut bunuh diri. Demikian Flash News siang ini.
0: Flash News. Radio 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Radio Tembang Pelampiasan 2 ya. Sebuah emosi yang dilampiskan ya di hadapan teman-teman agar apa ini Sobat Buana tidak mengganjal di hati, seperti itu ya. Oke, lebih lanjut ahli kardiologi bersertifikasi Muzamil Kawaja MD menyampaikan kolesterol bukanlah satu-satunya lemak dalam darah yang mempengaruhi kesehatan jantung, tetapi ada trigliserida, yakni jenis lemak yang beredar dalam aliran darah Anda, disimpan sebagai energi dalam jaringan lemak. Meskipun tubuh membutuhkan beberapa trigliserida untuk fungsi normal, kadar yang tinggi secara konsisten meningkatkan resiko penyakit jantung. Tetap bersama saya Obana di ajang Ngopi Bana.

0: Denok aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Ah, ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. Nok, kamu dapat resep ini dari mana dong?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas? Ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.

0: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy
1: ya?
3: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Winscare,

Tra

Dan tentunya masih bersama saya Obana. Oke. Masih tentang efek baik ikan berlemak pada kesehatan jantung. Peradangan kronis tingkat rendah merusak lapisan pembuluh darah dan memicu setiap tahap aterosklerosis, penyempitan arteri yang disebabkan oleh penumpukan plak. Itulah mengapa para ahli jantung sekarang mengakui peradangan kronis tingkat rendah sebagai kontributor penting penyakit kardiovaskular. Di sisi lain, ego konsumsi ikan berlemak secara teratur dapat membantu mendukung aktivitas listrik jantung Anda serta aspek lain dari fungsi kardiovaskular. Dokter spesialis jantung bersertifikat dan presiden Herzblis Rick Snyder, MD, FACC menambahkan asam lemak omega-3 juga mendukung fungsi listrik normal jantung dan membantu pembuluh darah tetap fleksibel dan sehat. Meski demikian, para ahli tetap mengingatkan bahwa tidak ada yang kebal terhadap penyakit kardiovaskular. Berbagai faktor dapat meningkatkan risiko seperti gaya hidup, genetika, dan riwayat keluarga. Sobat Bana, namanya kita berpisah dulu di ajang Ngopi Bana. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hi, Roman. Roman dan Opa. Kak, Tino, Asis, Kak, aku, ya.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Halo Sobat Wahana, dunia kecantikan tahun sekarang ini lagi rame banget bahas soal skincare overclaim dan produk ilegal yang viral di sosial media. Belakangan nih, banyak kasus skincare yang katanya bisa memutihkan instan, glowing 3 hari, atau hilang jerawat dalam semalam. Waduh, nakutin banget ya itu. Ternyata setelah dicek nih, malah mengandung bahan berbahaya seperti merkuri, dosis tinggi. Bepom juga beberapa kali merilis daftar produk ilegal yang masih banyak dijual online karena promosi influencer dan live shopping yang terlalu masif. Banyak orang akhirnya mulai sadar nih kalau skincare viral belum tentu aman dipakai cuma karena reviewnya yang ramai.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice? Mau.
4: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
6: Aku mau tea juice lemon.
7: Kalau aku mau tea juice madu.
6: Aku gelap madu.
7: Mau melati.
6: Aku lapar.
4: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
5: Asik. Wah.
4: Nah, gimana? Enak es tehnya?
7: Enak.
6: Mau dong.
7: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
6: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
4: Mau tea juice lagi? Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
7: Panas-panas enaknya minum tea juice.
6: Semua rasanya enak.
4: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wingsfoot
8: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Dulur-dulur, salam raja. Salam raja. Oh, ini bareng ya, oh, ini bareng ya.

0: Nih, gabai kok asile sidik banget toh. Akeh sing gabuk, panene mudun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
1: Hah, ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panene mudun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeg toh bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke, rada repot. Nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan telu sampai patang sasi, cocok banget kanggo pari ning sawah tergenang. Dosisnya ki mung 50% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: Toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4 RW 3 Karanganyar Ngawi. Toko Murah Rezeki, Ring Road Plosorejo, Kandangan Ngawi.
2: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Widodo, Pundok Gentong, Paron, Ngawi.
3: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singget Dumplengan, Pitu, Ngawi. Toko Mitra Tani, utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
5: Sobat Bahana, sekarang lagi viral nih tren glass skin atau wajah flawless di TikTok ataupun media sosial lain yang ternyata bikin banyak remaja jadi insecure karena terlalu sering lihat wajah mulus dengan filter dan pencahayaan bagus. Banyak orang jadi merasa kulitnya kurang bagus, padahal sebenarnya normal nih. Bahkan dokter kulit mulai sering ngomong nih soal meningkatnya remaja yang terlalu obsesif sama pori-pori, jerawat kecil, ataupun tekstur wajah. Padahal kulit manusia normal memang punya tekstur. Jadi sekarang isu kecantikan bukan cuma soal makeup ataupun skincare, tapi juga soal tekanan standar cantik dari internet.

0: depan saya.
1: Masa, Mas?
2: Deno, aku cinta beneran. Pastikan ku buktikan.
3: Ngerayu ya?
2: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
3: Mau nambah lagi?
2: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana toh?
3: Ini loh Mas, dikasih bawang.
0: Hah? Bambang?
3: Bawang Mas, ini loh. Kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat. Makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
4: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang. Kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2 nomor 34 Ngawi.
5: Sobat Bahana, tren skincare layering berlebihan juga lagi sering dibahas nih. Banyak orang yang pakai terlalu banyak produk sekaligus, mulai dari exfoliating, retinol, acid toner, sampai berbagai aktif skincare dalam satu malam karena ikut tren skincare rutin influencer. Akibatnya apa tuh? Justru banyak yang ngalamin skin barrier rusak, wajah merah, beruntusan, sampai jerawat makin parah. Dokter kulit sekarang sudah mulai sering nih ngingetin kalau skincare gak harus mahal atau banyak kok sobat. Yang penting cocok dan dipakai dengan benar. Jangan hanya mengikuti viral karena influencer viral.

banget soal treatment instan dan filler di usia muda. Waduh, banyak remaja mulai tertarik coba treatment karena pengaruh sosial media dan beauty content. Bahkan beberapa klinik viral karena promo filler murah dan treatment cepat glowing. Tapi di sisi lain, banyak dokter kecantikan juga nih mulai mengingatkan resiko treatment asal-asalan yang dilakukan tanpa pengawasan medis yang jelas. Sekarang makin banyak nih orang mulai sadar pentingnya cek legalitas klinik dan gak asal ikut tren demi hasilnya cepat.

0: Tebak-tebak Milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu Milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu Milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu Milku rasa apa nih?
1: Kalau

0: Aku paling suka yang rasa coklat premium. Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
1: Wah, kayaknya susu milku enak banget ya?
0: Iya dong, kata mamaku, karena milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu milku baru. Komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
0: Nutrisi langkahku.
1: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgiaku.
4: Sobat Bahana, sekarang lagi viral juga nih tren makeup natural dan clean girl look yang mulai menggantikan makeup tebal full coverage. Sekarang banyak ciwi-ciwi juga nih suka tampilannya simple, fresh, dan skincare look dibanding makeup berat. Ini sangat terlihat ya kalau makeup-makeup sekarang itu lebih banyak menonjolkan glass skin daripada tebalnya makeup yang berat gitu. Produk seperti lip tint natural, blush cream, dan cushion tipis lagi naik banget di sosial media. Tapi menariknya, tren ini juga bikin banyak orang sadar kalau cantik itu nggak harus selalu berubah total. Justru sekarang yang dianggap menarik itu tampilan yang lebih natural, sehat, dan nyaman dipakai sehari-hari.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tijus lemon.
3: Kalau aku mau tijus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Aku lapar.
0: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
1: Asik! Wah!
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak!
2: Mau dong!
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
0: Mau tijus lagi?
1: Mau!
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tijus.

0: dari Wings Food.
1: Halo Sobat Wahana, dunia kecantikan tahun sekarang ini lagi rame banget bahas soal skincare overclaim dan produk ilegal yang viral di sosial media. Belakangan nih, banyak kasus skincare yang katanya bisa memutihkan instan, glowing 3 hari, atau hilang jerawat dalam semalam. Waduh, nakutin banget ya itu. Ternyata setelah dicek nih, malah mengandung bahan berbahaya seperti merkuri, dosis tinggi. Bepom juga beberapa kali merilis daftar produk ilegal yang masih banyak dijual online karena promosi influencer dan live shopping yang terlalu masif. Banyak orang akhirnya mulai sadar nih kalau skincare viral belum tentu aman dipakai cuma karena reviewnya yang ramai.
2: RM Tirto Adi Suryo. Raden Mas Tirto Adi Suryo adalah pahlawan nasional asal Blora, Jawa Tengah yang pertama kali merintis surat kabar di Indonesia. Pada waktu itu, sekitar tahun 1903 hingga 1908, Tirto membangun surat kabar Sunda Berita, Medan Priayi, dan Putri Hidia. Tirto menyebarkan propaganda kemerdekaan dan kritik pedas kepada pemerintahan Hindia Belanda. Dia kemudian ditangkap dan dibuang ke Pulau Bacan, Maluku Utara dan meninggal dunia di Batavia pada 7 Desember 1918.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Windscare.
3: Sobat Bahana, sekarang lagi viral nih tren glass skin atau wajah flawless di TikTok ataupun media sosial lain yang ternyata bikin banyak remaja jadi insecure karena terlalu sering lihat wajah mulus dengan filter dan pencahayaan bagus. Banyak orang jadi merasa kulitnya kurang bagus padahal sebenarnya normal nih. Bahkan dokter kulit mulai sering ngomong nih soal meningkatnya remaja yang terlalu obsesif sama pori-pori, jerawat kecil ataupun tekstur wajah. Padahal kulit manusia normal memang punya tekstur. Jadi sekarang isu kecantikan bukan cuma soal makeup ataupun skincare, tapi juga soal tekanan standar cantik dari internet.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sobat Bahana, tren skincare layering berlebihan juga lagi sering dibahas nih. Banyak orang yang pakai terlalu banyak produk sekaligus, mulai dari exfoliating, retinol, acid toner, sampai berbagai aktif skincare dalam satu malam karena ikut tren skincare rutin influencer. Akibatnya apa tuh? Justru banyak yang ngalamin skin barrier rusak, wajah merah, beruntusan, sampai jerawat makin parah. Dokter kulit sekarang sudah mulai sering nih ngingetin kalau skincare gak harus mahal atau banyak kok sobat. Yang penting cocok dan dipakai dengan benar. Jangan hanya mengikuti viral karena influencer viral.

Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, program Makan Bergizi Gratis atau MBG merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Khususnya anak-anak di balik program besar ini adalah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang bertugas menyiapkan makanan setiap hari. Belakangan, Sobat Bahana, pemerintah menegaskan bahwa SPPG tidak diperbolehkan menggunakan LPG 3 kg, beras bersubsidi maupun minyak goreng bersubsidi dalam operasionalnya. Mengapa demikian? Karena berbagai bentuk subsidi tersebut sejatinya diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak menerima bantuan, seperti keluarga kurang mampu dan pelaku usaha mikro. Jika dapur SPPG yang melayani dalam skala besar ikut menggunakan barang bersubsidi, dikhawatirkan justru akan mengurangi jatah masyarakat yang memang menjadi sasaran utama program subsidi. Di sisi lain, Sobat Bahana, kebijakan ini tentu membawa konsekuensi biaya operasional.

0: dengan hak masyarakat kecil yang juga membutuhkan perlindungan melalui subsidi pemerintah. Namun yang tidak kalah penting Sobat Bana adalah pengawasan. Pemerintah perlu memastikan pasokan bahan pangan untuk SPBG tetap lancar dengan harga yang wajar. Jangan sampai larangan menggunakan barang bersubsidi justru menghambat kelancaran pelayanan atau menurunkan kualitas menu yang disajikan. Pada akhirnya, keberhasilan program MBG bukan hanya diukur dari banyaknya makanan yang dibagikan, tetapi juga dari tata kelola yang transparan, efisien, dan berkeadilan. Ketika subsidi benar-benar dinikmati oleh mereka yang berhak, sementara program pemenuhan gizi berjalan optimal dengan anggaran yang tepat, maka manfaatnya akan dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Lalu, bagaimana menurut Sahabat Bahana? Apakah larangan penggunaan LPG 3 kg beras dan minyak bersubsidi oleh SPBG sudah merupakan langkah yang tepat demi menjaga subsidi tetap tepat sasaran? Ataukah pemerintah perlu memberikan solusi lain agar biaya operasional dapur MBG tidak semakin membebani anggaran negara? Saya Obana di ajang Taju Bahana. Kita jumpa di minggu depan. Terima kasih sudah bergabung di Taju Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
1: Sobat Bahana, tahun ini juga lagi ramai banget soal treatment instan dan filler di usia muda. Waduh, banyak remaja mulai tertarik coba treatment karena pengaruh sosial media dan beauty content. Bahkan beberapa klinik viral karena promo filler murah dan treatment cepat glowing. Tapi di sisi lain, banyak dokter kecantikan juga nih mulai mengingatkan resiko treatment asal-asalan yang dilakukan tanpa pengawasan medis yang jelas. Sekarang makin banyak nih orang mulai sadar pentingnya cek legalitas klinik dan gak asal ikut tren demi hasilnya cepat.

0: Ini panen kebun kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
1: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
0: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
1: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Aja rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan negeri luweh larang, tapi dosisnya mung 50% saka tabur, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, repot ing ngarep, seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
3: Toko Cik Fung, Kilen Pasar Merah, Mulyorejo Cepu.
4: Toko Sumber Tani,
5: Desa Sumber, Kradenan Bloro.
6: Toko Sri Mulyo, utawi Pak Samidi, Tanggel, Randu Blatung, Bloro.
7: Toko Ude Lestari Utomo, Jalan Raya Tahunan, Tahunan, Brumbung, Gabus, Grobogan.
8: Toko Pak Tohiron, Bancer, Ngerau, Bojonegoro.
9: Uki Sumadio dateng toko-toko pertanian.

105,5 FM Buana Radio, Sobat Buana. Sebuah mobil Honda DC menjadi sasaran amuan massa setelah diduga terlibat tabrak lari di Jalan Wijaya, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat hari Jumat malam. Berita yang dilansir Kompas.com untuk sore hari ini, Kanit Gakum Satlantas Polres Metro Jakarta Barat AKP Joko Siswanto mengatakan peristiwa ini terjadi sekitar pukul 23.00. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Buana Radio.

0: saatnya Anda menikmati ngopi senja.
1: 104,5 FM Bana Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat di

sore hari ini Sobat Buana untuk menikmati suasana santai bersama keluarga karena di akhir pekan ya. Ditunggu di 0856345 4545 diajak ngopi senja.

0: Pak E, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar toh bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hongkong.
1: Loh, ibu lali toh, bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho bu, hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
4: Mau jelajahi dunia metaverse? Yuk bongkar infonya di Ekspresi Visual Radio Now. Live visual

0: 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan. Ada Deton Sobat Bana ya, Nyonggo Gunung Lawu. Semoga tembang ini bisa menjadikan teman Sobat Bana ya. Artinya kita harus bisa ini Sobat Bana ya, menjunjung sesuatu yang berat ya. Tetap semangat. Ada Mas Udin yang di Ngale tetap bisa menikmati teman-teman yang hadir sambil nyeruput kopinya ya. Nah, sebetulnya kita akan membahas rutinitas usai makan malam agar pikiran lebih tenang. Bagi sebagian besar orang, waktu setelah menyantap hidangan malam seringkali dihabiskan dengan berbaring di sofa sambil menatap layar televisi atau sekedar menggulir media sosial tanpa henti. Aktivitas pasif ini memang terasa seperti cara paling instan untuk beristirahat. Namun, tubuh dan mental yang kelebihan membutuhkan metode pemulihan yang jauh lebih bermakna. Pasalnya Sobat Bana, bagaimana kamu menghabiskan waktu setelah makan malam berperan penting bagi kesejahteraan batin secara keseluruhan.
1: Lagu iki lho rek sing lagi ngeter juga. Nek kangen ngomong kangen rasa body emang

0: Aku sebelah ini aku percaya.
1: Masih dikasih tau, lana-lana, wis malam, matahari,

0: Dulur-dulur, salam raja. Salam raja.
1: Tanya agak. Sebenarnya saya
0: mau disuruh. Oh, ini bareng ya. Oh, ini bareng ya.

Bersama Super Track ada Jihan Audio.

0: besar sekali. Sepertinya kalian penasaran kan? Seperti apa sih
1: Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng saya Kang Hakim. Apa kabar sobat berkah? Kapanpun kalian melihat video ini, semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan sehat walafiat, sehat rohani, sehat jasmani, dimudahkan segala urusannya, diberkahkan. Di video kali ini Kang Hakim berkesempatan mengunjungi salah satu situs pura-pura peninggalan kerajaan Majapahit.

0: ini panenku kok kerekoro maksimal pupuk tabur wis tak sinake akeh nanging asih sithik krungu-krungu ana pupuk tablet bener ta
1: yo pak bener

0: ono sika tablet sing jenis kelas A, B lan C.
1: Ini piye wae, Bu?
0: Kelas A tahan wong sik sang sasi kang duwe pitan kerok, kaya to klopo, cengkeh, kakak, lem, brand rambutan lan alpukat. Sing kelas B sampe tas kang duran perkenan, kaya to kopi, teh, latte, vanili, es gedang, tebu, ketelo, lan porang.
1: Terus nek kelas C?
0: Sing kelas C, tahan telu sampe patang sasi kanggo pari, jagung, sayuran, tanduran semut. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% sabur, nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
2: NPK tablet KCC Astro kelas A, B, lan C repot enak sebeneng enggini
3: pupuk KCC Astro tablet bio datang
4: toko sahabat Mas Matori Pasar Badung, Gedong Sari Kecamatan Banjar Jombloro toko Indra Mandala utawi Jono Guaran, Gabusan, Jati Bloro toko Andi Pilang Randu Blatung Bloro
3: toko Udemu Jalan Randu Blatung nomor 77 Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung Lora Toko Rahmatani utawi Pak Ahmad Rifai Desa Ngambon Kecamatan Ngambon Bojonegoro
5: Uki Sumakit datang toko-toko pertanian setelah pandemian
6: 104,5 FM Gana Radio Radio Informasi Hiburan.
7: Untuk Anda yang ingin melihat visual Yubana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.

0: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
1: 104,5 FM Bahana Radio masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Mas Aan di Gendeng. Selamat sore ya, selamat menikmati suasana santai sambil menikmati bugarnya sehari ini ya. Hear me all, don't eat it, Jody. Hear me all.

0: Bahas News.
1: 104,5 FM Bahana Radio, sahabat Bahana, Ketua Dewan Pembina Forum Masyarakat Indonesia AMAS atau Formas Hasyim Joyo Hadikusumo mengukuhkan 20 organisasi kemasyarakatan atau ORMAS baru yang bergabung dalam Forum Masyarakat Indonesia AMAS untuk memperkuat peran masyarakat sipil dalam mengawal program pemerintah. Berita yang dilansir antara untuk surat ini, pengukuhan 20 ORMAS tersebut dilakukan di Aula Universitas Podomoro, Jakarta hari Jumat malam dan bertepatan dengan HUT kedua ORMAS. Demikian Flash News hari ini.
0: Flash News. Ratus 4,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
2: Muara Bintang, terima kasih. CGS Pro, matur suwun. Oke, Lekteng, terima kasih. Bintang Fortuna, Zeni, Inka, Panggah Los. Dan Guyuadan.

Maksudnya ini peribahasa sobat mana ya, Gusti Allah yang membalas. Ya kalau kita baik dengan orang pastinya kita akan mendapatkan balasan yang baik juga nih sobat mana ya. Masih tentang rutinitas usai makan malam agar pikiran lebih tenang. Transisi menuju waktu istirahat sangat menentukan seberapa baik tubuh melepas stres yang menumpuk. Ini kata pemimpin pelatihan kesejahteraan di Komapis ya, Jessica. Selamat sore. Ada ragam kebiasaan setelah makan malam untuk kesehatan mental, yaitu lakukan gerakan fisik ringan. Kebiasaan pertama adalah menyisipkan aktivitas fisik ringan usai menyantap hidangan malam. Selain mengurangi otot yang tegang karena duduk seharian, aktivitas ini juga ampuh mencegah kantuk mendadak. Melakukan gerakan dengan intensitas rendah mampu menstabilkan kadar gula darah sekaligus mendorong otak memproduksi bahan kimia pemicu rasa senang seperti dopamin. Ahli gizi di Memorial Hermann Health System, Kalin Drew, RDN, menjelaskan bergerak santai dapat membantumu mendapatkan siklus tidur yang lebih banyak. Sistem pencernaan pun menjadi lancar yang pada akhirnya berdampak positif pada stabilitas kondisi psikologis kamu. Kamu bisa berjalan kaki selama 10 menit saja. Tetap jaga intensitas gerakan rendah. Berolahraga dengan intensitas terlalu berat di malam hari justru akan memberikan efek sebaliknya, yakni membuatmu kesulitan memejamkan mata. Selamat sore Mas Rianto. Ada mawar hitam.

0: Ini dia, Aquaviva, inovasi terbaru dari Wingsboot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aquaviva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
2: Aquaviva, murni, sehat, alami.
3: Radio 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
4: Tebak-tebak milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
5: Halo.
4: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu milku?
5: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
4: Nah, kalau kamu dikasih susu milku?
5: Mau.
4: Wah, kalau kamu suka susu milku rasa apa nih?
5: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
4: Wah, kayaknya susu milku enak banget ya?
5: Iya dong, kata mamaku, karena milku itu susu Belgia.
6: Betul itu, susu milku baru. Komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
5: Nutrisi langkahku.
4: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.

0: 145 FM Bana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi, dan masih bersama saya O.O. Bana yang membahas tentang tiga rutinitas usai makan malam agar pikiran lebih tenang. Ragam kebiasaan setelah makan malam untuk kesehatan mental sobat Bana. Yang kedua adalah terapkan rutinitas relaksasi yang tenang. Menyusun rutinitas relaksasi yang disengaja terbukti sangat mendukung kestabilan emosi. Melakukan beberapa kegiatan sederhana untuk memanjakan tubuh sudah terbukti membawa manfaat besar bagi kesehatan pikiran di penghujung hari. Sobat Bana bisa memulainya dengan memutar alunan musik menenangkan, meredupkan cahaya lampu kamar, hingga membatasi waktu penggunaan gawai elektronik. Nah, selamat sore, tetap kompak selalu bersama saya O.O. Bana.
1: Showtime. Let's go.

0: Hey guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

adab lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.

105 FM Bana Radio, Sobat Bana, Polda Metro Jaya akan memanggil dokter Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring yang pertama kali menangani Sutrimo sebelum pria tersebut dinyatakan meninggal dunia. Berita yang dilansir Kompas.com untuk sore hari ini, Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Polisi Budi Hermanto mengatakan pemanggilan dokter tersebut sebelumnya sudah dijadwalkan, namun dokter yang bersangkutan meminta penjadwalan ulang. Demikian sekretaris informasi 104,5 FM Bana Radio.

104,5 FM Bana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi ya. Ada Banyu Langit miliknya Suliana, si cantik dari Banyuwangi. Kita bisa menikmati suasana sore hari ini. Untuk yang lagi mempersiapkan diri menikmati akhir pekan bersama keluarga ya. Mungkin ada yang mau ke angkringan, silakan, atau juga nanti malam kalun alun Ngawi ya. Ataupun juga masih ada apa ini yang belum pasang umbul-umbul ataupun bendera ataupun mengecat gapura untuk 17 Agustusan ya. Kita tunggu di 0856345 4545.

107,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, program Makan Bergizi Gratis atau MBG merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Khususnya anak-anak di balik program besar ini adalah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang bertugas menyiapkan makanan setiap hari.

maupun minyak goreng bersubsidi dalam operasionalnya. Mengapa demikian? Karena berbagai bentuk subsidi tersebut sejatinya diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak menerima bantuan, seperti keluarga kurang mampu dan pelaku usaha mikro. Jika dapur SPPG yang melayani dalam skala besar ikut menggunakan barang bersubsidi, dikhawatirkan justru akan mengurangi jatah masyarakat yang memang menjadi sasaran utama program subsidi. Di sisi lain, Sobat Bana, kebijakan ini tentu membawa konsekuensi. Biaya operasional dapur SPPG bisa meningkat karena harus membeli LPG non-subsidi, beras komersial, dan minyak goreng non-subsidi. Hal ini menuntut pengelolaan anggaran yang lebih cermat agar kualitas makanan tetap terjaga tanpa mengurangi jumlah maupun nilai gizi yang diterima para penerima manfaat. Kebijakan ini juga menjadi pengingat bahwa subsidi harus tepat sasaran. Jangan sampai niat baik menghadirkan makanan bergizi berbenturan dengan hak masyarakat kecil yang juga membutuhkan perlindungan melalui subsidi pemerintah. Namun yang tidak kalah penting, Sobat Bana, adalah pengawasan. Pemerintah perlu memastikan pasokan bahan pangan untuk SPPG tetap lancar dengan harga yang wajar. Jangan sampai larangan menggunakan barang bersubsidi justru menghambat kelancaran pelayanan atau menurunkan kualitas menu yang disajikan. Pada akhirnya, keberhasilan program MBG bukan hanya diukur dari banyaknya makanan yang dibagikan, tetapi juga dari tata kelola yang transparan, efisien, dan berkeadilan. Ketika subsidi benar-benar dinikmati oleh mereka yang berhak, sementara program pemenuhan gizi berjalan optimal dengan anggaran yang tepat, maka manfaatnya akan dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Lalu, bagaimana menurut Sahabat Bahana? Apakah larangan penggunaan LPG 3 kg beras dan minyak bersubsidi oleh SPPG sudah merupakan langkah yang tepat demi menjaga subsidi tetap tepat sasaran? Ataukah pemerintah perlu memberikan solusi lain agar biaya operasional dapur MBG tidak semakin membebani anggaran negara? Saya O.O. Bana di ajang Taju Bahana. Kita jumpa di minggu depan. Terima kasih sudah bergabung di Taju Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

0: seger semongko nih.
1: 104,5 FM Bana Radio, masih dari Truno J 119.0 bersama saya Obana ya. Tetap kompak, semangat. Kita udah 26 menit lepas dari pukul 5 sore sobat Bana. Yang terakhir untuk rutinitas usai makan malam agar pikiran lebih tenang, yaitu tuangkan beban pikiran dan susun rencana. Menghadapi pekan sibuk dengan tumpukan tugas kerap membantu membuat kepala terasa pusing. Setelah makan malam, sebaiknya luangkan waktu sejenak untuk membuang beban pikiran sekaligus menyusun agenda esok hari. Kegiatan ini dapat mempermudah sobat Bana segera terlelap pulas ketika waktu tidur tiba, sehingga membuat kondisi kejiwaan keesokan harinya terasa jauh lebih positif. Selamat sore, tetap kompak selalu.

peradaban lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur Giu.

0: Ada duanya.
1: Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Ghost approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.

0: dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
4: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
5: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus. Kita cobain yuk.
4: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
5: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
4: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
5: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.

105 FM Wana Radio Sobat Buana, namanya kita harus berpisah dulu ya di ajang ngopi senja edisi hari Sabtu 8 Agustus. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: iki piye to Bu, tanduran kopi ku woy kok sithik banget padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
1: Ngopo yo? Yo mesti wae to Pak. Yen pupuk tabur ku ancen cepet ilang, durung suwe wis entek. Tanduran dadi kurang gizi.
0: Lah yo to. Asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wis to, cocok kanggo kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosise iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wis to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: Toko Nurul Falah Pak Kajima Desa Sumber Kradenan Bloro. Toko Buana Tani utawi Mas Wito Menden Rejo Kradenan Bloro.
4: Toko Udin Pojowatu Sambung Bloro.
3: Toko Gudang Polowijo Pak Maksum Simpang Tigo Kalimojo Margomulyo Bojonegoro.
4: Toko Sri Tani Nganti Ngerau Bojonegoro.
3: Ugi Sumadyo datang toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

0: Aduh-aduh bu, padahal sawah sudah saya pupuk maksimal, tapi panen tahun ini hasilnya segini-gini aja ya. Rugi waktu, rugi tenaga.
1: Makanya pak, jangan pakai benih yang biasa lagi ya. Saya sudah menemukan rahasianya. Benih padi Andalas Cap Badak.
0: Cap Badak? Benih baru ya bu? Apakah benar-benar bagus?
1: Jelas bagus dong pak, ini benih premium loh. Hasil panennya jauh lebih tinggi dari yang lain. Dan yang paling saya suka nih, dia tahan banting. Mau ada serangan hama, mau musim kemarau, panen tetap sukses.
0: Wah, cocok sekali kalau tahan hama. Daya tumbuhnya juga terjamin ya, Bu?
1: Dijamin. Benih ini diseleksi dengan ketat. Pokoknya, Pak, benih padi Andalas Cap Badak. Ini solusi kita para petani untuk meningkatkan hasil panen. Suami saya sampai senyum terus loh.
2: Ya, kabar gembira untuk Anda. Telah hadir benih padi Andalas Cap Badak. Hasil luar biasa. Selain tahan hama, juga tahan penyakit. Benih padi Andalas Cap Badak, solusi untuk masa depan panen yang cerah. Segera dapatkan benih padi Andalas Cap Badak di toko pertanian terdekat atau bisa hubungi di nomor 0857-0741-7081. Anda bisa cek juga di www.andalasseed.com. Benih padi Andalas Cap Badak, hasil luar biasa.

Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Winscare.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Nah, iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
1: Loh yang lain juga enak loh, huh? Ada Tijus lemon, huh? Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh jus bang.
3: Tijus!
2: Seger! Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.

0: ini panenku kok kerepora maksimal, pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener tak?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko sumber subur Desa Tambak Romo Geneng Ngawi, toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi, toko Sahabatani utawi Pak Yakin Desa Pojok Wadungan Ngawi,
4: toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi,
3: toko Tani Agung Jalan Raya Walikukun nomor 8 Ngawi.
5: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

0: gabah kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
1: Hah, ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panene mudhun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeb to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosis iki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng
3: Toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4, RW 3, Karanganyar, Ngawi. Toko Murah Rezeki, Ring Road Plosorejo, Kandangan Ngawi.
4: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Widodo, Pundok Gentong, Paron, Ngawi.
5: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singget, Dumplengan, Pitu, Ngawi.
6: Toko Mitra Tani, utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
7: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
8: Halo Sobat Bahana, dunia kecantikan tahun sekarang ini lagi rame banget bahas soal skincare overclaim dan produk ilegal yang viral di sosial media. Belakangan nih, banyak kasus skincare yang katanya bisa memutihkan instan, glowing 3 hari, atau hilang jerawat dalam semalam. Waduh, nakutin banget ya itu. Ternyata setelah dicek nih, malah mengandung bahan berbahaya seperti merkuri, dosis tinggi. Bepom juga beberapa kali merilis daftar produk ilegal yang masih banyak dijual online karena promosi influencer dan live shopping yang terlalu masif. Banyak orang akhirnya mulai sadar nih, kalau skincare viral belum tentu aman dipakai cuma karena reviewnya yang ramai.
9: Supomo, pahlawan nasional Indonesia yang tidak kalah penting adalah Supomo. Beliau merupakan pahlawan nasional yang berasal dari Sukoharjo, Jawa Tengah. Supomo terkenal sebagai perancang Undang-Undang Dasar 1945 bersama dengan Muhammad Yamin dan Soekarno. Setelah kemerdekaan Indonesia, Supomo menjabat sebagai Menteri Kehakiman pertama di Indonesia.
10: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan

0: Tebak-tebak milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu milku baru. Komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgiaku.
4: Sobat Bahana, sekarang lagi viral nih tren glass skin atau wajah flawless di TikTok ataupun media sosial lain yang ternyata bikin banyak remaja jadi insecure karena terlalu sering lihat wajah mulus dengan filter dan pencahayaan bagus. Banyak orang jadi merasa kulitnya kurang bagus padahal sebenarnya normal nih. Bahkan dokter kulit mulai sering ngomong nih soal meningkatnya remaja yang terlalu obsesif sama pori-pori, jerawat kecil ataupun tekstur wajah. Padahal kulit manusia normal memang punya tekstur. Jadi sekarang isu kecantikan bukan cuma soal makeup ataupun skincare, tapi juga soal tekanan standar cantik dari internet.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers nggak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Winscare.

Sobat Bahana, tren skincare layering berlebihan juga lagi sering dibahas nih. Banyak orang yang pakai terlalu banyak produk sekaligus, mulai dari exfoliating, retinol, acid toner, sampai berbagai aktif skincare dalam satu malam karena ikut tren skincare rutin influencer. Akibatnya apa tuh? Justru banyak yang ngalamin skin barrier rusak, wajah merah, beruntusan, sampai jerawat makin parah. Dokter kulit sekarang sudah mulai sering nih ngingetin kalau skincare gak harus mahal atau banyak kok sobat. Yang penting cocok dan dipakai dengan benar. Jangan hanya mengikuti viral karena influencer viral.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono ora duwe lainnya ngomah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.

Sobat Bahana, tahun ini juga lagi ramai banget soal treatment instan dan filler di usia muda. Waduh, banyak remaja mulai tertarik coba treatment karena pengaruh sosial media dan beauty content. Bahkan beberapa klinik viral karena promo filler murah dan treatment cepat glowing. Tapi di sisi lain, banyak dokter kecantikan juga nih mulai mengingatkan resiko treatment asal-asalan yang dilakukan tanpa pengawasan medis yang jelas. Sekarang makin banyak nih orang mulai sadar pentingnya cek legalitas klinik dan gak asal ikut tren demi hasilnya cepat.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Gana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: aman. Gampang sih.
1: Heo! Mana ini koi?
2: Iki lo makannya mano.
1: Oh, tangi turu. Ambil susu mano, ambil susu mano. Sekono kuwi ya panggilanmu kek.
2: Yo, kan lo ganteng bu, mau kan yo. Susunya uwe susahnya gendaran manis.
1: Gantang terus, kau oleh-oleh.

0: Boyo golek gawean sing genah.
1: Iku nek menang lho, Bu. Aja nakno makane, aja nusu-nusuwe to.
0: Nang sawet kono lho, opo? Melu-melu trading opo? Melu staf khusus presiden ngono lah yo genah.
1: Gini-gini, gue kan udah reti tau, kayak biar dia hobinya mayu. Masa nesu-nesu, itu tanganmu kok gerunjal-gerunjal ngapa tuh? Nah, gue juga ngomong lo. Terus tau gak no, manukku menang. Engkau tak tukok ke mesin cuci, mbak tambah ayu, tambah ginjis-ginjis ya.
0: Tenang,
1: Bora. Wih, sepalem sih. Nah, mana aku mulai gawain no susu ya.
0: Susunya seoke.
1: Oke, iya, Bek.

0: Bu. Ki, mergo Tori menang. Ngokek nggo tuku mesin cuci. Yo. Duite sisan mbok bumbah.
1: Yau, yau, yau, yau, yau.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sobat Bahana, sekarang lagi viral juga nih tren makeup natural dan clean girl look yang mulai menggantikan makeup tebal full coverage. Sekarang banyak ciwi-ciwi juga nih suka tampilannya simple, fresh, dan skincare look dibanding makeup berat. Ini sangat terlihat ya kalau makeup-makeup sekarang itu lebih banyak menonjolkan glass skin daripada tebalnya makeup yang berat gitu. Produk seperti lip tint natural, blush cream, dan cushion tipis lagi naik banget di sosial media. Tapi menariknya, tren ini juga bikin banyak orang sadar kalau cantik itu nggak harus selalu berubah total. Justru sekarang yang dianggap menarik itu tampilan yang lebih natural, sehat, dan nyaman dipakai sehari-hari.

penuh informasi dan hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, program Makan Bergizi Gratis atau MBG merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Khususnya anak-anak di balik program besar ini adalah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang bertugas menyiapkan makanan setiap hari. Belakangan, Sobat Bahana, pemerintah menegaskan bahwa SPPG tidak diperbolehkan menggunakan LPG 3 kg, beras bersubsidi maupun minyak goreng bersubsidi dalam operasionalnya. Mengapa demikian? Karena berbagai bentuk subsidi tersebut sejatinya diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak menerima bantuan, seperti keluarga kurang mampu dan pelaku usaha mikro. Jika dapur SPPG yang melayani dalam skala besar ikut menggunakan barang bersubsidi, dikhawatirkan justru akan mengurangi jatah masyarakat yang memang menjadi sasaran utama program subsidi. Di sisi lain, Sobat Bahana, kebijakan ini tentu membawa konsekuensi. Biaya operasional dapur SPPG bisa meningkat karena harus membeli LPG non-subsidi, beras komersial, dan minyak goreng non-subsidi. Hal ini menuntut pengelolaan anggaran yang lebih cermat agar kualitas makanan tetap terjaga tanpa mengurangi jumlah maupun nilai gizi yang diterima para penerima manfaat. Kebijakan ini juga menjadi pengingat bahwa subsidi harus tepat sasaran. Jangan sampai niat baik menghadirkan makanan bergizi berbenturan dengan hak masyarakat kecil yang juga membutuhkan perlindungan melalui subsidi pemerintah. Namun yang tidak kalah penting, Sobat Bahana, adalah pengawasan. Pemerintah perlu memastikan pasokan bahan pangan untuk SPPG tetap lancar dengan harga yang wajar. Jangan sampai larangan menggunakan barang bersubsidi justru menghambat kelancaran pelayanan atau menurunkan kualitas menu yang disajikan. Pada akhirnya, keberhasilan program MBG bukan hanya diukur dari banyaknya makanan yang dibagikan, tetapi juga dari tata kelola yang transparan, efisien, dan berkeadilan. Ketika subsidi benar-benar dinikmati oleh mereka yang berhak, sementara program pemenuhan gizi berjalan optimal dengan anggaran yang tepat, maka manfaatnya akan dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Lalu, bagaimana menurut Sahabat Bahana? Apakah larangan penggunaan LPG 3 kg beras dan minyak bersubsidi oleh SPPG sudah merupakan langkah yang tepat demi menjaga subsidi tetap tepat sasaran? Ataukah pemerintah perlu memberikan solusi lain agar biaya operasional dapur MBG tidak semakin membebani anggaran negara? Saya O.O. Bahana di ajang Tajuk Bahana. Kita jumpa di minggu depan. Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
1: Halo Sobat Bahana, dunia kecantikan tahun sekarang ini lagi rame banget bahas soal skincare overclaim dan produk ilegal yang viral di sosial media. Belakangan nih, banyak kasus skincare yang katanya bisa memutihkan instan, glowing 3 hari, atau hilang jerawat dalam semalam. Waduh, nakutin banget ya itu. Ternyata setelah dicek nih, malah mengandung bahan berbahaya seperti merkuri, dosis tinggi. Bepom juga beberapa kali merilis daftar produk ilegal yang masih banyak dijual online karena promosi influencer dan live shopping yang terlalu masif. Banyak orang akhirnya mulai sadar nih, kalau skincare viral belum tentu aman dipakai cuma karena reviewnya yang ramai.
2: Ahmad Subarjo. Terjadinya proklamasi Indonesia tidak terlepas dari peran Ahmad Subarjo. Ia merupakan pahlawan nasional yang berasal dari Karawang, Jawa Barat, dan merupakan bagian dari kaum tua yang membujuk Soekarno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ahmad Subarjo sempat aktif sebagai anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI dan juga Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI dan menjadi Menteri Luar Negeri Indonesia yang pertama.

0: ibune, panenku kok kerep ora maksimal, pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging asile tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Lah terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung,

0: sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50-70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
1: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro, toko Indra Mandala, utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro, toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro,
2: toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora. Toko Rahmat Tani, utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Sobat Bahana, sekarang lagi viral nih, tren glass skin atau wajah flawless di TikTok ataupun media sosial lain yang ternyata bikin banyak remaja jadi insecure. Karena terlalu sering lihat wajah mulus dengan filter dan pencahayaan bagus, banyak orang jadi merasa kulitnya kurang bagus, padahal sebenarnya normal nih. Bahkan dokter kulit mulai sering ngomong nih soal meningkatnya remaja yang terlalu obsesif sama pori-pori, jerawat kecil, ataupun tekstur wajah. Padahal kulit manusia normal memang punya tekstur. Jadi sekarang isu kecantikan bukan cuma soal makeup ataupun skincare, tapi juga soal tekanan standar cantik dari internet.
6: Pemirsa, fenomena besar sedang terjadi di seluruh dunia. Semua orang menari dengan riang gembira. Penyebab fenomena ini belum diketahui.

0: duluan, Mas.
1: Gabai kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginakke.
2: Hah, ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
1: Walah, panene mudhun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeg to bune?
2: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke. Rada repot nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo paring sawah tergenang. Dosis iki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata, Pak.
1: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng
4: Toko Mitra Tani Pak Samuel Pasar Jepon Bluro.
5: Toko Mandiri Tani utawi Pak Darman Kodoan Kunduran Bluro.
6: Toko Mas Deni Sambong Rejo Sambong Bluro.
7: Toko Pak Kasiat Becok Sumberjo Margomulyo Bojonegoro.
8: Toko Sumber Tani utawi Mas Arif Sumber Agung Ngerau Bojonegoro.
9: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sakcelak panjenengan.
10: Sobat Bahana, tren skincare layering berlebihan juga lagi sering dibahas nih. Banyak orang yang pakai terlalu banyak produk sekaligus, mulai dari exfoliating, retinol, acid toner, sampai berbagai aktif skincare dalam satu malam karena ikut tren skincare rutin influencer. Akibatnya apa tuh? Justru banyak yang ngalamin skin barrier rusak, wajah merah, beruntusan, sampai jerawat makin parah. Dokter kulit sekarang sudah mulai sering nih ngingetin kalau skincare gak harus mahal atau banyak kok sobat. Yang penting cocok dan dipakai dengan benar. Jangan hanya mengikuti viral karena influencer viral.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau teh jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau teh jus lemon.
3: Kalau aku mau teh jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apa lapar?
0: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segitnya teh jus, bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas, enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Sobat Bahana, tahun ini juga lagi ramai banget soal treatment instan dan filler di usia muda. Waduh, banyak remaja mulai tertarik coba treatment karena pengaruh sosial media dan beauty content. Bahkan beberapa klinik viral karena promo filler murah dan treatment cepat glowing. Tapi di sisi lain, banyak dokter kecantikan juga nih mulai mengingatkan resiko treatment asal-asalan yang dilakukan tanpa pengawasan medis yang jelas. Sekarang makin banyak nih orang mulai sadar pentingnya cek legalitas klinik.

Sobat Bahana, sekarang lagi viral juga nih tren makeup natural dan clean girl look yang mulai menggantikan makeup tebal full coverage. Sekarang banyak ciwi-ciwi juga nih suka tampilannya simple, fresh, dan skincare look dibanding makeup berat. Ini sangat terlihat ya kalau makeup-makeup sekarang itu lebih banyak menonjolkan glass skin daripada tebalnya makeup yang berat gitu. Produk seperti lip tint natural, blush cream, dan cushion tipis lagi naik banget di sosial media. Tapi menariknya, tren ini juga bikin banyak orang sadar kalau cantik itu nggak harus selalu berubah total. Justru sekarang yang dianggap menarik itu tampilan yang lebih natural, sehat, dan nyaman dipakai sehari-hari.

tepat pukul 22 waktu Indonesia Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Halo Sobat Bahana, dunia kecantikan tahun sekarang ini lagi rame banget bahas soal skincare overclaim dan produk ilegal yang viral di sosial media. Belakangan nih, banyak kasus skincare yang katanya bisa memutihkan instan, glowing 3 hari, atau hilang jerawat dalam semalam. Waduh, nakutin banget ya itu. Ternyata setelah dicek nih, malah mengandung bahan berbahaya seperti merkuri, dosis tinggi. Bepom juga beberapa kali merilis daftar produk ilegal yang masih banyak dijual online karena promosi influencer dan live shopping yang terlalu masif. Banyak orang akhirnya mulai sadar nih kalau skincare viral belum tentu aman dipakai cuma karena reviewnya yang ramai.

0: ini panenku kok kerpora maksimal, pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging asile tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan

0: aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50-70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
1: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng
3: Toko Sumber Subur Desa Tambak Romo Ngeneng Ngawi Toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi Toko Sahabatani Utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi
4: Toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi
3: Toko Tani Agung, Jalan Raya Walikukun nomor 8, Ngawi.
5: Ugi Sumadyo datang toko-toko pertanian saat telah panjenengan.
6: Sobat Bahana, sekarang lagi viral nih, tren glass skin atau wajah flawless di TikTok ataupun media sosial lain yang ternyata bikin banyak remaja jadi insecure. Karena terlalu sering lihat wajah mulus dengan filter dan pencahayaan bagus, banyak orang jadi merasa kulitnya kurang bagus, padahal sebenarnya normal nih. Bahkan dokter kulit mulai sering ngomong nih soal meningkatnya remaja yang terlalu obsesif sama pori-pori, jerawat kecil, ataupun tekstur wajah. Padahal kulit manusia normal memang punya tekstur. Jadi sekarang isu kecantikan bukan cuma soal makeup ataupun skincare, tapi juga soal tekanan standar cantik dari internet.
7: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasil lagi melimpah, Pak? Mbok, sampean iki nyuwun pirsa rahasiane
8: kok ngono, Pak? Sing tenang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Pari ini anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae.
7: Lah carane nganggo?
8: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan ne bune.
7: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
8: Iki wis tak delok jios tenan bune.
7: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro iki pancen oke ya, Pak?
4: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng
3: toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi.
9: Toko Mitra Tani Jalan Ahmad Yani nomor 16 Munggut Padas Ngawi.
10: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Pundok Gentong Paron Ngawi.
3: Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedung Prau Padas Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
5: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
11: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Bu, nih, pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nengke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saprangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjane 3 sampai 4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
0: NPK Tablet KCC Astro Class C. Repot ing ngarep, berkah ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ring Road Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
4: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Sobat Bahana, tren skincare layering berlebihan juga lagi sering dibahas nih. Banyak orang yang pakai terlalu banyak produk sekaligus, mulai dari exfoliating, retinol, acid toner, sampai berbagai aktif skincare dalam satu malam karena ikut tren skincare rutin influencer. Akibatnya apa tuh? Justru banyak yang ngalamin skin barrier rusak, wajah merah, beruntusan, sampai jerawat makin parah. Dokter kulit sekarang sudah mulai sering nih ngingetin kalau skincare gak harus mahal atau banyak kok sobat. Yang penting cocok dan dipakai dengan benar. Jangan hanya mengikuti viral karena influencer viral.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iyalah.

0: lagi.
1: Gak expect rasanya mantik senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem. Manisnya smooth. Dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
1: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak.

Sobat Bahana, tahun ini juga lagi ramai banget soal treatment instan dan filler di usia muda. Waduh, banyak remaja mulai tertarik coba treatment karena pengaruh sosial media dan beauty content. Bahkan beberapa klinik viral karena promo filler murah dan treatment cepat glowing. Tapi di sisi lain, banyak dokter kecantikan juga nih mulai mengingatkan resiko treatment asal-asalan yang dilakukan tanpa pengawasan medis yang jelas. Sekarang makin banyak nih orang mulai sadar pentingnya cek legalitas klinik dan gak asal ikut tren demi hasilnya cepat.

0: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya ki melimpah, Pak? Mbok, sampean ki nyuwun perso rahasiane kono lho, Pak.
1: Sing tenang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
0: kuwi. Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Nek bule.
0: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
1: Iki wis tak delok jios tenan bule.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadio dateng.
2: Toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi. Toko Mitra Tani, Jalan Ahmad Yani nomor 16, Munggut Padas.
3: Tepat pukul 23 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Baana Radio.

penuh informasi dan hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: Ini dia, Aquaviva, inovasi terbaru dari Wingsboot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aquaviva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
2: Aquaviva, murni, sehat, alami.
3: Halo Sobat Bahana, dunia kecantikan tahun sekarang ini lagi rame banget bahas soal skincare overclaim dan produk ilegal yang viral di sosial media. Belakangan nih, banyak kasus skincare yang katanya bisa memutihkan instan, glowing 3 hari, atau hilang jerawat dalam semalam. Waduh, nakutin banget ya itu. Ternyata setelah dicek nih, malah mengandung bahan berbahaya seperti merkuri, dosis tinggi. Bepom juga beberapa kali merilis daftar produk ilegal yang masih banyak dijual online karena promosi influencer dan live shopping yang terlalu masif. Banyak orang akhirnya mulai sadar nih, kalau skincare viral belum tentu aman dipakai cuma karena reviewnya yang ramai.
4: Supomo, pahlawan nasional Indonesia yang tidak kalah penting adalah Supomo. Beliau merupakan pahlawan nasional yang berasal dari Sukoharjo, Jawa Tengah. Supomo terkenal sebagai perancang Undang-Undang Dasar 1945 bersama dengan Muhammad Yamin dan Soekarno. Setelah kemerdekaan Indonesia, Supomo menjabat sebagai Menteri Kehakiman pertama di Indonesia.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, program makan bergizi gratis atau MBG merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Khususnya anak-anak di balik program besar ini adalah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang bertugas menyiapkan makanan setiap hari. Belakangan, Sobat Bahana, pemerintah menegaskan bahwa SPPG tidak diperbolehkan menggunakan LPG 3 kg, beras bersubsidi maupun minyak goreng bersubsidi dalam operasionalnya. Mengapa demikian? Karena berbagai bentuk subsidi tersebut sejatinya diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak menerima bantuan, seperti keluarga kurang mampu dan pelaku usaha mikro. Jika dapur SPPG yang melayani dalam skala besar ikut menggunakan barang bersubsidi, dikhawatirkan justru akan mengurangi jatah masyarakat yang memang menjadi sasaran utama program subsidi. Di sisi lain, Sobat Bahana, kebijakan ini tentu membawa konsekuensi. Biaya operasional dapur SPPG bisa meningkat karena harus membeli LPG non-subsidi, beras komersial, dan minyak goreng non-subsidi. Hal ini menuntut pengelolaan anggaran yang lebih cermat agar kualitas makanan tetap terjaga tanpa mengurangi jumlah maupun nilai gizi yang diterima para penerima manfaat. Kebijakan ini juga menjadi pengingat bahwa subsidi harus tepat sasaran. Jangan sampai niat baik menghadirkan makanan bergizi berbenturan dengan hak masyarakat kecil yang juga membutuhkan perlindungan melalui subsidi pemerintah. Namun yang tidak kalah penting, Sobat Bahana, adalah pengawasan. Pemerintah perlu memastikan pasokan bahan pangan untuk SPPG tetap lancar dengan harga yang wajar. Jangan sampai larangan menggunakan barang bersubsidi justru menghambat kelancaran pelayanan atau menurunkan kualitas menu yang disajikan. Pada akhirnya, keberhasilan program MBG bukan hanya diukur dari banyaknya makanan yang dibagikan, tetapi juga dari tata kelola yang transparan, efisien, dan berkeadilan. Ketika subsidi benar-benar dinikmati oleh mereka yang berhak, sementara program pemenuhan gizi berjalan optimal dengan anggaran yang tepat, maka manfaatnya akan dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Lalu, bagaimana menurut Sahabat Bahana? Apakah larangan penggunaan LPG 3 kg, beras dan minyak bersubsidi oleh SPPG sudah merupakan langkah yang tepat demi menjaga subsidi tetap tepat sasaran? Ataukah pemerintah perlu memberikan solusi lain agar biaya operasional dapur MBG tidak semakin membebani anggaran negara? Saya O.O. Bahana di ajang Tajuk Bahana. Kita jumpa di minggu depan. Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
1: Sobat Bahana, sekarang lagi viral nih tren glass skin atau wajah flawless di TikTok ataupun media sosial lain yang ternyata bikin banyak remaja jadi insecure karena terlalu sering lihat wajah mulus dengan filter dan pencahayaan bagus. Banyak orang jadi merasa kulitnya kurang bagus padahal sebenarnya normal nih. Bahkan dokter kulit mulai sering ngomong nih soal meningkatnya remaja yang terlalu obsesif sama pori-pori, jerawat kecil, ataupun tekstur wajah. Padahal kulit manusia normal memang punya tekstur. Jadi sekarang isu kecantikan bukan cuma soal makeup ataupun skincare, tapi juga soal tekanan standar cantik dari internet.
2: Nih, panen kebun kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
3: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
2: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
3: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luweh larang, tapi dosise mung 50% saka tabur, Pak.
2: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, repot ing ngarep, seneng ing nguri.
4: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
5: Toko Cik Fung, Kilen Pasar Merah, Mulyorejo Cepu.
6: Toko Sumber Tani,
7: Desa Sumber, Kradenan Bluro.
8: Toko Sri Mulyo, utawi Pak Samidi, Tanggel, Randu Blatung, Bluro.
9: Toko Ude Lestari Utomo, Jalan Raya Tahunan, Tahunan, Brumbung, Gabus, Grobogan.
10: Toko Pak Tohiron, Banjer, Ngerau, Bojonegoro.
11: Uki Sumadio, dateng toko-toko pertanian saat celak panjenengan.

0: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya ki melimpah, Pak? Mbok, sampean ki nyuwun pirsa rahasiane
1: kono lho, Pak. Sing tenang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
0: kok. Oh, ya carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Nek bule.
0: Terus hasilnya apik tenan apa ora, Pak?
1: Iki wis tak delok jios tenan bule.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancain. Sumadyo dateng
2: toko Dewi Sri Tani utawi Pak Suwarno Tanjung Kedung Tuban Bloro.
3: Toko Bolotani utawi Pak Misbah Gondang Ngawen Bloro. Toko Reni Batako utawi Mas Reni Jalan Ngumbul Tegal Rejo Ngumbul Todanan Bloro.
4: Toko Pak Marno Piji Sumberjo Margomulyo Bojonegoro.
5: Toko Pak Heru Tanjung Tambak Rejo Bojonegoro. Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklek panjenengan.
6: Sobat Bahana, tren skincare layering berlebihan juga lagi sering dibahas nih. Banyak orang yang pakai terlalu banyak produk sekaligus, mulai dari exfoliating, retinol, acid toner, sampai berbagai aktif skincare dalam satu malam karena ikut tren skincare rutin influencer. Akibatnya apa tuh? Justru banyak yang ngalamin skin barrier rusak, wajah merah, beruntusan, sampai jerawat makin parah. Dokter kulit sekarang sudah mulai sering nih ngingetin kalau skincare gak harus mahal atau banyak kok sobat. Yang penting cocok dan dipakai dengan benar. Jangan hanya mengikuti viral karena influencer viral.
7: Kepada para penumpang silahkan masuk.
8: Duh, rame banget, jadi enak deh.
9: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
10: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
9: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
10: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
9: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
10: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
9: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
10: Aman, yang penting

0: Royal Music, tak akoni.
1: Asik.
2: Sek.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Iki piye to, Bu? Tanduran kopi ku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake. Ngopo yo?
1: Yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur kuwi ancen cepet ilang, dirusuhe wis entek, tanduran dadi kurang gizi.
0: Oh, yo to. Asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwih apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, wis to. Cocok kanggo kopi, teh, lada, famili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wis to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
3: Toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi.
4: Toko Lestari Dungus Karang Asri Ngawi. Toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi.
3: Toko Tani Agung, Jalan Raya Walikukun nomor 8, Ngawi.
0: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Sobat Bahana, tahun ini juga lagi ramai banget soal treatment instan dan filler di usia muda. Waduh, banyak remaja mulai tertarik coba treatment karena pengaruh sosial media dan beauty content. Bahkan beberapa klinik viral karena promo filler murah dan treatment cepat glowing. Tapi di sisi lain, banyak dokter kecantikan juga nih mulai mengingatkan resiko treatment asal-asalan yang dilakukan tanpa pengawasan medis yang jelas. Sekarang makin banyak nih orang mulai sadar pentingnya cek legalitas klinik dan gak asal ikut tren demi hasilnya cepat.
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Ah!

0: Bu, nih, pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saprangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjroning 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50-70% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
0: RBK Tablet KCC Astro Class C. Repot ing ngarep, berkah ing budi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Bolotani Pak Tiono Genjahan Jiken Bloro.
4: Toko Tani Jaya utawi Pak Mursidi Patian Todanan Bloro. Toko Sumber Tani utawi Mas Ito Perempatan Doglik Padas Todanan Bloro.
5: Toko Keisha Jalan Raya Nomor 20 Geneng Margo Mulyo Bojonegoro.
6: Toko Rizki Tani Pengkok Padangan Bojonegoro.
7: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
8: Sobat Bahana, sekarang lagi viral juga nih tren makeup natural dan clean girl look yang mulai menggantikan makeup tebal full coverage. Sekarang banyak ciwi-ciwi juga nih suka tampilannya simple, fresh, dan skincare look dibanding makeup berat. Ini sangat terlihat ya kalau makeup-makeup sekarang itu lebih banyak menonjolkan glass skin daripada tebalnya makeup yang berat gitu. Produk seperti lip tint natural, blush cream, dan cushion tipis lagi naik banget di sosial media. Tapi menariknya, tren ini juga bikin banyak orang sadar kalau cantik itu nggak harus selalu berubah total. Justru sekarang yang dianggap menarik itu tampilan yang lebih natural, sehat, dan nyaman dipakai sehari-hari.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
0: Aku

0: informasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.

0: Ini sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishi!
0: Tokyo Chicken Yakitori.
1: Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
0: Crispy tempuranya kaya.

0: dari Wings Food.
1: Halo-halo Sobat Bahana, wisata yang lagi viral banget tahun sekarang itu konsep healing trip ke tempat-tempat yang alam lebih tenang gitu. Banyak orang-orang sekarang lebih pilih pantai sepi, pegunungan, air terjun, atau desa wisata dibanding tempat yang terlalu ramai. Setelah capek sama aktivitas dan dunia digital, banyak banget orang-orang nih sobat pengen liburan yang benar-benar bikin pikiran tenang. Makanya sekarang tempat-tempat hidden gem sering viral nih di TikTok, di Instagram, ataupun media sosial lain. Karena suasananya adem dan estetik juga buat foto. Tapi sayangnya nih sobat, beberapa lokasi yang awalnya alami malah jadi terlalu ramai setelah viral di sosial media. Nah itu jadi salah satu contoh dampak buruknya nih. Makanya sobat Bahana, kalau lagi wisata kemanapun, jangan tinggalkan sampah dan jangan merusak apapun yang ada di alam itu.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tijus! Mau!
2: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
4: Aku mau tijus lemon.
5: Kalau aku mau tijus madu.
6: Aku gula batu.
5: Mau melati.
6: Aku lapar.
2: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
3: Asik!
2: Wah! Nah, gimana? Enak es tehnya?
5: Enak!
7: Mau dong.
5: Tijus, rasa tehnya berasa.
2: Mau tijus lagi?
3: Mau!
2: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
5: Panas-panas enaknya minum tijus.
6: Semua rasanya enak.
2: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
8: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

Sobat Bahana, tahun ini lagi viral banget tren wisata kabur aja dulu. Nah, pernah lihat gak nih tag-tagnya yang biasanya FYP di Instagram ataupun TikTok? Nah, jadi banyak anak muda sekarang tiba-tiba pengen traveling karena capek sama rutinitas, tekanan sekolah, kerjaan, dan kehidupan digital yang bikin makin penat nih. Sampai muncul istilah healing dadakan, gak perlu, gak peduli, ataupun gak butuh yang jauh gitu, ataupun yang dekat, yang penting bisa lepas sebentar dari stres. Makanya sekarang tempat seperti Bali, Yogyakarta, Bandung, sampai wisata alam di daerah kecil makin sering penuh wisatawan lokal. Bahkan banyak yang rela kerja remote dari kafe ataupun penginapan wisata biar suasana hidupnya gak terasa monoton terus sobat. Los Angeles!

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Sobat Bahana, sobat tahu nggak? Apa ya tren wisata yang lagi ramai sekarang? Yaitu tren wisata yang balik pengen lebih tenang. Nah, gimana tuh? Jadi nggak semua orang lagi suka tempat yang terlalu ramai. Banyak banget nih yang justru cari suasana alam, kayak pantai sepi, gunung, atau desa wisata yang masih asri. Karena setelah capek sama rutinitas dan hiruk pikuk dunia yang ribut ini, yang dicari itu ketenangan. Tapi di sini juga penting buat tetap siap kalau ke alam. Pastiin kondisi badan, bawa perlengkapan cukup. Jangan cuma ikut-ikutan tren, tapi nggak siap ya Sobat Bahana.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Selain itu nih sobat, wisata konser juga lagi meledak banget tahun ini. Banyak orang sekarang rela war tiket, naik pesawat, sampai nginep beberapa hari cuma buat nonton konser idol atau festival musik. Kota tempat konser langsung penuh hotel, kafe, dan tempat nongkrong karena pengunjung datang dari berbagai daerah nih sobat. Fenomena ini juga sekarang disebut konser turis dan lagi booming banget di Asia termasuk Indonesia. Jadi konser sekarang bukan hanya cuma soal musik loh sobat, tapi juga jadi alasan orang buat traveling, hunting outfit, kulineran, sampai bikin konten selama perjalanan wisatawan ini.

0: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu piye, Bu?
0: Sehat, Bu.
2: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
3: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya.
1: Iya, enggak apa-apa, Wi.
3: Iya. Dadah, Ibu.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Sobat Bahana, yang lagi rame juga nih sekarang adalah wisata ekstrim dan adrenalin yang makin viral di sosial media, di TikTok ataupun di Instagram Sobat. Mulai dari naik jeep lava, para layang, skyback, ayunan ekstrim di tebing, sampai wisata horor malam sekarang banyak diburu anak-anak muda karena dianggap lebih seru dan bikin kontennya menarik. Bahkan beberapa tempat sengaja bikin wahana yang memacu adrenalin supaya gampang viral di internet. Tapi di sisi lain, tahun ini juga banyak nih berita soal kecelakaan wisata akibat pengunjung terlalu fokus bikin konten daripada keselamatan. Jadi sekarang orang-orang nih mulai diingatkan lagi, kalau cari pengalaman seru tetap harus diutamakan keamanannya ya Sobat Bahana.

0: Paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oud-nya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan glutosinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: penuh informasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
2: Finally, 이분들입니다, 여러분.